0: ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji.

0: kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
1: Ini kita cocok dia higienisme sama Tunisia Tangkai, Madia, Madi ya, ini Madinah, Madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
0: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
6: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
5: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
6: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga

0: kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
1: Harusnya nggak ini, karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
2: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
3: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
1: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
4: mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
1: kontrol, kalau masa tanya Pak Balai lah.
3: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
1: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
3: Oke. Terus pemerintah akan
1: angkutan barang juga nggak pakai.
2: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
0: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
5: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
0: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
7: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
8: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
9: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
6: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riampana, channel informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita mengikuti warta berita di pagi hari ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani ruang dengar Anda dan sekaligus menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Seperti serius betul kau memilih Leroy.
1: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Nah, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak kau bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara no.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Agan barukon, serang ngobatin pasiennya. Pesta kari gaire, hebat.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basal to ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Indonesia Raya.
1: Tahu dong. Sedangkan lagunya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei Rawi, kalau orang-orang Indonesia ini itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harusnya di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
0: Ha, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ica?
0: Ngapa masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu Torang menyanyi akan itu lagu. Hei, Rawi. Torang, biar masih PAUD. Tiap hari Senin, pasti Torang juga upacara, Lea.
2: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
0: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea. Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin? Sekarang saya yang tanya Nana Rawi. Nana tahu lagu Hari Merdeka? Lagu Ibu Kita Kartini? Lagu Tanah Airku? Haha, Nana tahu.
1: Sedangkan Nana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
0: Kalau begitu, coba Tron 2 Tes menyanyiakan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Kenapa nggak ngebuang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Bapakku itu sibuk terus. Saya suka dia temani saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam Mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka Papa dan Mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka Mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi

0: Senyum duluan, gengsi.
1: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
0: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
1: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
0: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
1: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
0: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Icat, Icat, cepat saja, sejam 7 nak. Semua lambat ngerapi sekolah.
1: Iya, tunggu dulu papa. HP Kostaki hilang lagi sebelah ini. Saya lupa taruh di mana.
0: Ngana Lea, dari kemarin ngapa Kostaki hilang-hilang terus? Kostaki sebelah mana lagi yang hilang?
1: Sebelah kiri papa.
0: Ngana ini kemarin sebelah kanan, sekarang lagi sebelah kiri. Seitu ngana. Kalau buat taruh barang-barang itu, jangan dihambur-hambur. Hei, ini ngap kaos kaki, ya? Pakai jauh cepat. Semua lambat nggak, nak?
2: So, mana ini anak? Lama sekali.
0: Icat, Icat. Cepat, Jo. Semua lambat nggak, nak? Cuma pakai kaos kaki sablah, lama sekali.
1: Tunggu dulu, papa. Nah, sekolahku ditahu di mana lagi ini?
0: Ya ampun, Icat. Semua Jo hilang. Papa kan so bilang, kalau pulang sekolah itu, simpan baik-baik tas, sepatu, kaos kaki, itu buku diatur. Jangan dihambur-hambur. Icat itu so harus mandiri dari sekarang.
1: Iya, tahu saja Bang Vito. Ya sudah apa ini?
3: Bang Vito terus tahu apa nih?
0: Ya, mari Jodan. So melambat ngana ini.
4: Kemandirian merupakan hal yang perlu diajarkan pada anak sejak kecil. Dengan mendidik anak menjadi lebih mandiri sejak dini, orang tua telah memberikan bekal berharga untuk masa depannya nanti.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari

0: sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
1: Salam jumpa, Bapak Ibu. Luar biasa, dan terus tetap semangat, bergairah, antusias untuk selalu belajar bersama dengan siaran Membangun Keluarga.
0: Mantap. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbincang tentang perbedaan. Apakah sebuah sikap atau pandangan? Jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah, Anda dapat menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811 melalui WhatsApp. Mari kita ikuti pembicaraan ini selanjutnya dan kita kembali setelah yang berikut ini.

sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai

0: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, sesuai yang topik ini, perbedaan adalah suatu sikap atau bagaimana? Pandangan.
2: Wah, Neneng, luar biasa memang ya dalam hidup kita ini. Ternyata kalau di bilah-bilah begitu ya, di runut begitu, betapa banyak problem dan banyaknya sebuah kehidupan yang sangat menarik. Nah, menyikapi perbedaan apakah sebuah sikap atau sebuah pandangan, ya biasanya memang kalau kita lihat dari saat kata ini, ada semacam perbedaan antara sikap dan pandangan, ya meskipun keduanya itu saling berkaitan. Kalau pandangan itu adalah cara seseorang melihat atau menilai sesuatu berdasarkan pemikiran, keyakinan, atau pengalaman. Jadi pandangan ini bisa bersifat subjektif atau dipengaruhi oleh budaya, pendidikan, atau sebuah lingkungan sosial di mana kita berada. Contohnya saya berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci sebuah kesuksesan. Tapi bagi budaya yang lain, bukan masalah pendidikan yang sukses, pekerjaan misalkan begitu. Ya, jadi pandangan kita. Ada yang mengatakan untuk apa sekolah? Toh juga sarjana pun juga nganggur, yang penting keterampilan.
1: Bisa dapat duit.
2: Nah, itu. Kalau sikap itu adalah respon atau kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh pandangan mereka. Jadi sikap ini bisa positif atau bisa negatif, ya bisa netral dan seterusnya. Jadi maksudnya begini, pandangan itu mempengaruhi sikap dan sikap itu muncul karena kita punya pandangan, gitu ya. Itu beda tipisnya di situ.
1: Oke. Pandangan mempengaruhi sikap, begitu
2: iya,
1: kah?
2: Iya.
1: Oke. Tetapi kadang-kadang yang kita jumpai adalah pandangan dan sikap mempengaruhi perilaku juga. Sikap itu perilaku bukan?
2: Perilaku, ya.
1: Oke. Nah, sikap-sikap ini juga seringkali membuat kita menjadi ragu-ragu. Misalnya, seorang pemimpin dalam satu komunitas, dia bicara begini, mari kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah. Tapi di depan rumahnya itu sampah kok ya numpuk-numpuk. Nanti kalau ditanya, kenapa? Oh, itu belum diangkat, nanti, gitu loh. Manusia itu punya banyak sekali alasan untuk membela perilakunya. Iya. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Iya, dalam diri kita kan adanya keputusan itu dari cara pandang kita dalam menyikapi sebuah masalah, ya. Sikap itu adalah realisasi atau manifestasi daripada cara pandang seseorang, ya. Makanya perlu sebagai bukti, dari pandangan kita itu sebagai bukti tentang keyakinan diri kita terhadap sebuah masalah. Dan yang kedua sebagai bukti tentang kemandirian kita dalam memandang suatu masalah atau sebuah respon dalam diri kita. Makanya penting bahwa untuk kita bisa menyikapi segala sesuatu itu kan dimulai dari sebuah pandangan, ya. Nah, pandangan itulah yang akan menentukan sikap kita atau sikap yang akan kita ambil, ya. Contohnya masalah sampah, gitu ya. Nah, ada orang yang sangat punya pandangan bahwa kebersihan itu daripada bagian daripada iman, ya. Tapi bagi orang, kemarin ditemukan di salah satu provinsi di Jawa Barat itu ya, ada seorang dokter ya, praktik yang sangat terkenal dan luar biasa, ternyata ada problem psikologis bahwa saking dia menjaga kebersihan lingkungan, dia makan apapun, bungkus apapun itu disimpan di rumahnya. Jadi ditemukan oleh Pak Gubernur ini ya, ketika dibukakan itu, ternyata di dalam rumahnya itu tumpukan sampah yang luar biasa.
1: Padahal dia dokter.
2: Dia dokter. Dan dia itu sangat terkenal di daerah itu. Ya, dari salah satu provinsi kemudian praktik itu, dan ternyata diselidiki ada berapa memang problem psikologis itu ya. Pertama karena kesedihan dia ditinggal pergi oleh istrinya. Kemudian menyadari itu, kemudian dia pernah membiayai orang yang menjadi calon teman hidupnya yang baru itu kuliah ke dokter dan sebagainya. Setelah jadi wisuda jadi dokter, tiba-tiba tidak mau menikah dan dia pergi begitu saja.
1: Waduh.
2: Ya,
1: malangnya ternyata nasibnya.
2: Ketika didapat laporan, ya Pak Gubernur dapat laporan dari warganya bahwa ini ada rumah yang sangat dulu itu mewah megah yang luar biasa, ternyata sekarang di dalamnya itu luar biasa.
1: Nah, sampah. Ketika,
2: sampah semua, apa saja sampah, mau dari, wah ngeri sekali itu tempat ya. Nah sama Pak Gubernur ini rencana mau direnovasi, mau diperbaiki dan akan menjadi kalau tidak salah tempat belajar atau tempat singgah begitu. Nah artinya apa? Artinya bahwa di dalam hidup kita itu perlu juga kita perlu memperhatikan agar kita punya sikap yang mencerminkan pandangan kita itu agar kita tidak menjadi orang yang kehilangan keseimbangan kejiwaan.
1: Orang
2: dan ternyata ya, tapi dari ahli psikologi memang bapak ini ada satu kebiasaan yang disebut abnormal itu hobi ngumpulin sampah. Bukan tukang rombeng ya. Kalau rombeng itu kan beli begitu ya. Nah, saya pernah jatuh di desa ya juga di Pulau Seram apa begitu. Ada orang tua yang setiap hari cari sandal bekas, cari pokoknya apa yang ditemukan di jalan itu dibawa pulang, kemudian dikumpulkan di rumah. Nah, kemudian pada waktu ditanya kenapa, ya kita kan menjaga jalan itu supaya bersih, tapi rumahnya itu menjadi minta ampun. Nah, dalam konteks itu dikatakan bahwa ada orang yang memang punya semacam kelainan respon, kelainan tanggapan. Apa yang dianggap sampah itu bagi dia itu sesuatu yang mengganggu orang lain. Makanya dia yang mengumpulkan gitu ya. Nah, dokter ini juga begitu. Nah, ketika diselidiki dan sebagainya kan memang enggak ditemukan. Akhirnya dia kembali ke provinsi yang lain. Nah, sekarang sama Pak Gubernur yang di Jawa Barat ini mau dibersihkan, mau ditata rapi, mau ditempatkan rumah belajar, rumah singgah karena memang tempatnya itu bagus
1: tapi
2: sekali.
1: Tapi itu rumah pribadinya dia?
2: Iya, rumah pribadinya dokter.
1: Rumah pribadi dokter?
2: Iya.
1: Terus diambil sama...
2: Kayaknya sepakat dari warga di situ. Kemudian yang dipercayakan untuk nunggu.
1: Iya.
2: Terus dikasih usul bagaimana kalau ini mari kita perbaiki bersama. Nanti yang tanggung jawab itu di RT RW atau di desanya. Dipakai untuk apa. Dicari apakah si pemiliknya ini masih mau merawat. Memperbaiki atau... memang diserahkan untuk katakanlah apa hibah gitu ya.
1: Waduh.
2: Hibah untuk desa itu dan sebagainya.
1: Bukan main.
2: Ya, jadi penting bahwa sikap kita itu adalah mencerminkan manifestasi dari pandangan kita.
1: Oke. Okay. Nah, apakah menurut Pak Kamdi setiap orang itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dengan sikapnya? Setiap orang.
2: Ya. Jadi yang pertama, orang hidup itu harus punya idealis pandangan.
1: Gitu idealis, ya.
2: Idealis
1: pandangan.
2: Jadi dia punya semacam prinsip dasar, idealis. Yang kedua punya filosofi hidup, yang disebut filosofi pandangan, atau yang terakhir itu pandangan hidup. Itu ya. Biasanya kan begitu dulu ketika kita ditatar P4 itu kan ada bahwa Pancasila itu harus menjadi dasar hidup, juga harus menjadi pandangan hidup, menjadi sebuah dasar filosofi hidup. Nah, pandangan hidup itu kalau sampai membangun perbedaan atau bertentangan dengan sikap, nah itulah yang dimaksudkan sebagai kegagalan hidup.
1: Ya. Wow.
2: Kenapa? Karena ia sedang memungkiri pandangannya dan dia membangun satu penolakan terhadap pandangan itu dengan sikapnya. Ya, contohnya saya punya pandangan hidup bahwa saya ini ingin jadi guru. Tapi sikap saya tidak mau belajar sebagai seorang guru. Nah, berarti kan dia ini ya anu ya,
1: berimajinasi.
2: Ya, berasumsi sesuatu yang enggak masuk akal gitu, hanya punya satunya obsesi yang akhirnya membuat dia terluka sendiri.
1: Oke, berarti pandangan itu harus sejalan dengan
2: sikap.
1: Sikap ya.
2: Karena sikap itu sebagai manifestasi dan semacam reaksi kita terhadap realitas sebuah pandangan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Apakah itu juga sebagai bukti kemandirian diri?
2: Ya, jadi dalam diri kita ini kan sebagai bukti makhluk individual itu kan kita punya kemandirian yang disebut prinsip hidup, dasar hidup, sampai pada yang disebut tadi itu pandangan hidup dan sikap hidup. Makanya ciri daripada seseorang yang punya sikap yang benar itu dimulai dari cara pandang dia tentang dirinya yang benar. Makanya kemandirian di dalam pandangan hidup kita itu untuk menunjukkan identitas atau ciri dia bahwa dia itu ada. Bukti orang itu ada karena ia itu berpikir, dan orang berpikir itu bukti bahwa dia itu ada. Gitu. Nah, itu kan dimulai orang yang punya pandangan hidup itu berarti membuktikan bahwa dia akan mengaplikasikan dalam sikap hidupnya untuk membuktikan bahwa dia itu ada. Kalau orang enggak punya pandangan hidup berarti kan dia meniadakan dirinya sendiri itu ada.
1: Berarti dia hidup tapi mati.
2: Itu
1: bisa
2: dia.
1: Juga. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Nah, Pak Kamdi, sangat menyedihkan saat ini ya di masyarakat ada banyak individu seakan tidak peduli dengan hubungan inter dan antar personal. Perbedaan pandangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi untuk mencapai satu kesepakatan seringkali menimbulkan perpecahan, lalu berujung pada konflik yang berkepanjangan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Kok ya tadinya pandangan supaya kita sepakat, kok malah konflik?
2: Ya, memang fenomena seperti ini ya bisa terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi atau cara orang memiliki pandangan sesuatu yang dianggap bagi dia itu sebagai satu idealisme dia. Ya, nah, beberapa alasan mengapa orang cenderung lebih individual, ya sulit berkompromi atau mengabaikan hubungan sosial satu dengan yang lain. Yang pertama, memang kita harus sadari, kita harus akui, dan kita tidak bisa menolak tentang pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Orang lebih banyak berinteraksi secara virtual daripada secara langsung, sehingga keterampilan sosial itu menjadi berkurang. Yang kedua, adanya persaingan hidup yang semakin ketat. Coba kita lihat ya, lowongan satu pekerjaan saja, itu ketika dibuka, itu yang menerima dengan berbagai latar belakang akademis yang luar biasa.
1: Betul. Ya.
2: Artinya apa? Itu memang kita harus menyadari tingkat perkembangan individual dalam dunia pekerjaan itu semakin ketat dan membuat kita menjadi individu. Ya, nah, kalau saya rebutkan kompromi dengan orang lain, ya orang lain rebut, saya nggak dapat. Ya, yang kedua, adanya perubahan nilai sosial dan budaya. Sekarang itu ada moto ya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Coba kita lihat, satu waktu ada satu perjalanan harus naik pesawat. Lihat aja di ruang tunggu itu.
1: Iya, Pak.
2: Kan ada urutan kursi sampai 8 kursi berjejer. Kemudian semua orang duduk di situ, 8 orang lah berjejer. Itu bisa nggak ada komunikasi sosial. Kenapa? Mereka menganggap komunikasi sosialnya itu lewat HP yang dia pegang itu. Malah yang jauh bisa diajak ngobrol, yang di samping kiri, samping kanannya itu seperti malah tidak kenal.
1: Didiemin ya.
2: Berbeda sekali. Dulu kan karena nggak ada apa-apa, ya kanan kirinya mesti ngomong, ayo namanya siapa, di mana, ibu mau kemana, pekerjaannya apa. Wah, seperti kita diinterogasi itu ya.
1: Iya.
2: Ya, tetapi perubahan-perubahan ini, nah, makanya respons pandangan kita mesti kita harus menyadari itu semua. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan interaksi sosial itu ya. Nah, perubahan nilai inilah yang justru menimbulkan konflik ya. Dan kita harus menyadari polarisasi dan perpecahan di dalam masyarakat itu dewasa ini sangat begitu rentan sekali. Ya, sekarang ini lihat saja, orang bangun rumah itu pasti yang pertama kali biasanya dibangun temboknya dulu.
1: Iya.
2: Nanti setelah itu baru konstruksi rumahnya, baru rumahnya, kemudian lapis pintunya saja bisa sampai 2, 3, 4 pintu gerbang, ya. Belum dijaga ini dan itu. Artinya sifat perpecahan dalam masyarakat itu luar biasa. Kemudian penerimaan kos, sekarang sudah ada tulisan di situ, kos hanya untuk keyakinan tertentu misalkan dan sebagainya. Ya. Hmm. Nah yang terakhir kurangnya rasa empati dan kesadaran sosial. Ya. Uh-huh. Hilangnya nilai-nilai kegotong royongan, kebersamaan di dalam kunjungan di antara warga, kerja bakti dan sebagainya. Itu sekarang memang kehilangan fungsi kesadaran sosialnya.
1: Ya, pendengar, apakah persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini membuat kita menjadi berbeda sikap atau pandangan? Bayangkan di dalam kehidupan keluarga saja kita seringkali berbeda pandangan. Yang satu bilang hitam, yang satu bilang enggak, bukan, itu abu-abu. Ah, mulai timbul masalah. Misalnya juga dalam pola asuh pendidikan, komunikasi. Yang satu bilang males ngomong sama dia, ngomong satu nyerocosnya 2000 atau ngomong udah kita nyerocos 2000 seperti patung aja, gak dianggap. Ya sudah selesai, tapi gak ada jawaban. Nah mari kita ikuti pembicaraan ini selanjutnya dan kita kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, kadang-kadang pandangan-pandangan yang tidak sesuai, pandangan-pandangan atau sikap yang berbeda ini menjadi pemicu berat. Jangankan dalam sebuah kelompok, dalam hubungan antar pasangan aja ribut. Kemudian di pergaulan, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan tempat kerja. Akibatnya menimbulkan gosip. Begitu gosip menyebar, terjadilah suka dan tidak suka. Nah, Pak, nilai kejujuran dan integritas dalam hal ini apakah juga mempengaruhi sikap dan pandangan, Pak?
3: Iya, justru dasar dari sebuah sikap dan pandangan hidup itu harus menjadi dasar sebuah keyakinan kepercayaan. Yang kedua, adanya nilai-nilai kejujuran integritas, adanya nilai-nilai komitmen, ya, satu konsistensi dalam memperjuangkan satu pandangan dengan sikap yang benar, dan juga nilai-nilai loyalitas kita terhadap pandangan yang kita punyai, supaya nilai-nilai yang terbangun itu adanya sebuah nilai yang kita sadar bahwa sikap yang benar itu adalah sesuatu yang bisa diukur, ya, yang bisa terencana dengan baik, supaya apa? Supaya terbangun satu sikap yang totalitas terhadap apa yang menjadi pandangan kita itu.
2: Ya, Pak, bagaimana dengan kita bicara lebih kompleks, ya? Seringkali kalau dalam ceramah-ceramah gitu ya, ceramah-ceramah ya, misalnya kita bicara tentang etika gitu. Kamu kalau beretika itu harus saling menghormati, harus toleransi. Yang lain bilang buat apa toleransi? Dia aja eksklusif misalnya. Gitu kan, ini ada di masyarakat gitu loh. Nah, perbedaan status sosial dan ekonomi ini juga seringkali menjadi pengaruh terhadap sikap dan pandangan. Bagaimana menurut Bapak?
3: Iya, nah itulah yang menjadi problem sosial kita ya. Bahwa seringkali kita sadar apa tidak sebagai orang tua, itu membentuk satu sikap atas keturunan kita atau anak kita atau diri kita sendiri dalam membangun suatu pandangan. Ya. Pandangan yang pertama itu tadi, berpandangan sempit tentang masalah sosial. Bahwa bilang, kamu jangan bergaul sama dia, nanti kamu malah ketularan miskinnya. Itu ya. Kan lucu ya.
2: Loh, miskin bisa ditular.
3: Nah, itu dia ya. Nanti kamu jadi punya merusak kebiasaan yang buruk. Jadi sadar apa tidak, seringkali kita memberikan sebuah informasi pendidikan yang disebut pendidikan antisosial.
2: Oh.
3: Ya, kamu harus satu keyakinan. Kamu harus satu kompleks dengan yang kaya, statusnya harus yang begini. Jadi membangun sikap standar yang
2: eksklusif
3: itu sendiri, dan itu sebenarnya kan merusak. Ya, merusak, itu sebenarnya ya. Merusak hilangnya satu komunitas dalam kebersamaan di antara perbedaan. Biasanya saya mengatakan mari kita sepakat dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sebagai satu materi konflik, tetapi sebagai satu kesempatan untuk kita belajar menghargai, menghormati, dan juga menyadarkan kepada kita bahwa di luar saya itu ada yang lebih baik. Makanya di atas langit itu masih ada langit.
2: Gitu,
3: jadi
2: ya,
3: supaya kita tidak menjadi angku dan sombong terhadap status dengan sikap yang arogan itu tadi.
2: Betul.
3: Jangan sampai. Nah, yang penting juga dalam diri kita itu dibangun satu sikap bagaimana kita mudah mencoba mengadaptasikan diri dan menjadi orang yang fleksibel. Ya, jangan kaku, kemudian jangan pokoknya kalau enggak seperti saya tidak mau. Nah, ini kan akhirnya kita menjadi orang yang terbuang nanti pada akhirnya.
2: Iya, kalau begitu kamu tinggal aja di tengah laut.
3: Di tengah laut, ya. Yang lain kalau orang baru jatuh cinta, wah, kita ini dunia kita berdua, yang lain kontrak. Ya kalau kuat ngontrak ya,
2: itulah
3: kalau
2: enggak.
3: Dunia macam-macam moto-moto pandangan yang sebenarnya salah, tetapi itu sebagai satu kebanggaan yang keliru sebenarnya.
2: Iya, ya, yang lain kos aja. Emang dunia punya elu. Ya, pendengar, demikian juga program ini atau perbincangan ini mengajak kita untuk lebih menghargai diri sendiri, lingkungan, dan juga sebenarnya kita menjadi orang yang patut dihargai karena pandangan dan sikap itu sejalan ya Pak ya.
3: Iya.
2: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya harus kita renungkan baik-baik. Iya, ada banyak hal yang akan kita bicarakan, namun kita kembali setelah yang berikut ini.
4: Ya. Sini dulu. Ya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, banyak hal yang perlu kita perbincangkan. Dan saya harap apa yang menjadi perbincangan kami ini menjadi masukan yang baik. Sehingga tidak kembali sia-sia. Ngoceh-ngoceh ini Pak Kamdi ini udah ngomong begini-begini. Ya, wes terserahlah, omong aja. Aku adalah aku. Ya, Pak, saya punya pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang menolong dan mempermudah untuk mendapat informasi, namun seringkali di lain pihak menjadi wadah untuk berargumentasi tentang perbedaan dan berakhir dengan yaitu masalah, masalahnya konflik.
2: Ya, memang perkembangan teknologi komunikasi tentunya ya, media sosial atau platform digital dan macamnya telah menjadi wadah perdebatan terbuka yang seringkali memicu munculnya konflik-konflik baru. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab ya, sehingga terjadi penyalahgunaan dalam ekspresinya. Yang pertama, adanya kebebasan ekspresi tanpa batas. Pokoknya asal posting, asal apalagi itu ya, di mana, di tempat di mana. Pokoknya asal ngomong,
1: asal bunyi
2: dan seterusnya. Nanti kalau ditanya kan, loh ini kan bagian dari demokrasi ekspresi. Padahal dia sudah menyampaikan itu sudah tidak ada batas, kan namanya juga semua itu kan dibatasi oleh aturan ya. Yang kedua, kadang-kadang memunculkan keberanian digital. Artinya apa? Banyak platform memungkinkan pengguna itu untuk berkomentar secara anonim atau dengan identitas palsu.
1: Nah ini bahaya.
2: Makanya ada yang ngehack atau macam-macam itu ya. Nah itu makanya kita penting hati-hati. Ada juga polarisasi dan menyaring sesuatu yang tidak tepat gitu ya. Contohnya kalau kita bisa lihat itu sering menampilkan konten yang sejalan dengan pandangannya, pandangannya pengguna. Akibatnya apa? Orang terjebak dalam filter publik ya, yang memperkuat opini mereka tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain, sehingga meningkatkan polarisasi dan memperparah konflik. Coba lihat kasus sekarang ini, hampir sekian bulan media kita itu dipenuhi dengan konten-konten yang urusannya dengan masalah ijazah. Ya, semakin seru, makin hebat, makin yang satu menempuh hukum, yang satu opini publik, yang satu menggunakan si A, si B, dan si C. Dan itu dimanfaatkan oleh media untuk menaikkan ratingnya. Sebab kalau membahas hal-hal seperti ini yang urusan dengan privasi, urusan dengan dokumentasi, wah itu rasanya membuat media sosial program-program itu ratingnya naik.
1: Pak, ya. Saya juga mau tanya nih, itu kan bicara dengan ijazah-ijazah ini, itu ada perempuan sampai nangis-nangis, terus ada orang juga itu, ada laki-laki beberapa itu, sepertinya mati-matian, ini urusannya apa ya? Urusan ijazah apa gitu loh? Lah wong, kita terus terang aja lah, Pak Jokowi itu sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden dua kali lagi. Kenapa orang ini reseh gitu loh? Nah. Iya, terus nangis wow, terus bawa ke mahkamah internasional kesana kesini. Bahkan polisi kita pun kayaknya mereka nggak percaya. Dan kalau aku tak hukum memang, tapi terus kepalamu.
2: Iya, Bapak Ibu, kita memang harus semakin dicerdaskan lewat setiap peristiwa, setiap kasus. Ya, ada pro dan kontra, ada perdebatan. Ada yang memberikan pencerahan terhadap bagaimana satu kasus itu dipecahkan, bagaimana satu kasus itu ditelusuri dan secara objektif dan bagaimana. Nah, ada hal yang menarik dari kalau ada orang yang memberi kesimpulan itu seperti gini. Ya memang kita lihat indikatornya itu apa. Ada yang menjadikan itu sebagai objek pekerjaan barunya. Daripada kalau dia
1: objek pekerjaan.
2: Nah, sebagai pekerjaan, sebagai profesi barunya. Gitu. Karena keterampilan dia itu sudah tidak bisa diangkat lagi sebagai sumber kehidupan pendapatannya.
1: Jadi main-main di medsos.
2: Jadi dia menggunakan itu supaya dia mendapatkan satu proyek. Makanya ada indikasi dikatakan kan dia itu dibackingi oleh bohir-bohir gitu ya. Gitu untuk dibiayai dengan konteks dan tek-tek yang sudah dipersiapkan dengan ada satu tim yang disebut tim destroyer. Jadi tim destroyer itu sebagai satu cara membangun, mempublikasikan suatu narasi publik untuk merusak paradigma orang yang mengikuti itu. Ya, jadi seperti dia termanipulasi dengan berita-berita hoax, berita apa-apa, tetapi sebagai satu produk yang bisa meyakinkan gitu.
1: Ya ampun.
2: Dan itu ada trainingnya dikatakan. Oh. Ada trainingnya. Makanya ketika saya pernah berjumpa dengan tokoh politik itu gitu. Oh, di setiap partai itu mesti ada tim yang disebut tim destroyer. Jadi tim destroyer itu adalah merusak pola pemikiran lawan politiknya dengan cara bahwa dia seorang pembela yang baik untuk partainya.
1: Waduh.
2: Selalu itu ada. Waduh. Dan itu memang sudah secara khusus seperti orang punya talenta atau punya bakat begitu ya.
3: Jahat sekali.
2: Paling pintar sekali untuk menangkis serangan, karena itu di satu sisi memang punya kepentingan untuk menangkis serangan. Kalau diserang pihak satu dengan pihak yang lain, kemudian dia bisa membalikkan dengan argumentasi-argumentasi yang bisa secara akademis, bisa secara politis, bisa secara apa yang pokoknya yang penting bisa mementahkan, bisa mementahkan dengan cara saling merusak. Karena yeah, kalau tidak kan bisa jadi yang lain menjadi korban oleh proses seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah merancang satu keadaan bahwa di dalam dirinya itu dianggap sebagai orang yang hebat. Iya, mengaku dirinya ahli. Mengaku dirinya itu seorang ilmuwan, seorang peneliti ilmiah dan sebagainya.
1: Ya. Kalau orang waras ya jangan melakukan hal-hal yang gak waras.
2: Tetapi
1: gitu
2: itu menjadi satu tim. Jadi ada yang menyusun teks, naskah, ada yang mengajari mereka bagaimana mendramanisir suatu peristiwa. Waduh. Contohnya ya. Kalau saya mengajar satu topik mata kuliah atau mata pelajaran, contohnya tentang lakon sebuah cerita, maka saya bisa mengajar dengan mendramanisir satu isi pengajaran. Contohnya, kita ngomong, adik-adik, tahu enggak? Kalau macan itu berteriak, wah. Jadi anak-anak kita kan jadi terbawa satu atmosfer emosi. Ya, kemudian karena macan itu kakinya kejepit, maka macannya nangis. Padahal saya sedang apa? Mendramanisir suasana.
1: Iya.
2: Nah, itu bisa terbawa dalam konteks narasi opini publik untuk menjual perasaannya supaya ada orang akan simpati, iba, dan akhirnya hanyut dalam emosi yang sama.
1: What?
2: Kan ngeri itu.
1: Sangat mengerikan. Ya, pendengar, kami berharap bahwa contoh-contoh itu bukan merupakan khayalan, tetapi ini fakta yang kita bisa lihat di media sosial. Dan melalui pesan hari ini untuk membangun keluarga, kami mengajak agar Anda jangan terhanyut oleh info-info yang nanti merusak otak Anda sendiri, gitu loh. Lebih baik Anda berpikir hal-hal yang baik, yang positif, dan tentunya untuk membangun keluarga yang bahagia. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Mungkin ada tips yang harus disampaikan sehingga pendengar kami betul-betul memahami bahwa program ini baik untuk saya dengar.
2: Iya. Nah, untuk menjaga supaya dasar kehidupan kita dalam menyikapi setiap apa, ingat ya, bahwa sikap itu adalah hasil respon dari atau manifestasi daripada cara pandang kita. Jadi cara pandang kita yang abstrak itu secara real itu nampak dalam sikap kita. Makanya kita perlu, sekalipun kita ini makhluk individual tapi juga makhluk sosial yang perlu punya komunitas dengan baik melalui sikap menghargai dan menghormati dengan cara pandang yang benar. Mencoba setiap melihat satu peristiwa itu, coba kita membangun satu cara pandang pada sisi yang lain. Tidak selalu pada sisi yang buruk, yang jahat, yang negatif, ya. Dan makanya pentingnya kita mengembangkan kecerdasan sosio-emosional. Ini penting sekali. Supaya apa? Kita tidak terjebak untuk menjadi korban setiap informasi yang kita dengar, yang kita lihat, tetapi kita punya analisis kritis. Bagaimana menganalisa setiap peristiwa itu bisa menolong kita bagaimana terbangunnya satu sosio-emosional yang baik. Kita tidak mudah terjebak, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terintimidasi, tetapi kita punya sikap yang jelas, ya, bahwa saya kalau itu bukan sesuatu yang benar tidak pantas ditanggapi, dan kita punya pandangan yang tepat karena pandangan kita tidak bisa dipengaruhi oleh pandangan orang lain yang seringkali memprovokasi kita.
1: Baik, pendengar, demikian perjumpaan kita di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya berharap Anda dapat bukan

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso que muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.

0: berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi.

0: bagi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
1: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
0: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: στα σογγονιά.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RR Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RR Ampana. Radio kita sempriang.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia.

asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas moken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lusat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una mengingatkan lurah dan kepala desa waspadai peningkatan curah hujan berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Tojo Una-Una gandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar. Bersama saya Arthur, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita ke berita yang pertama, Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una mengingatkan lurah dan kepala desa waspadai peningkatan curah hujan berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor.
1: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Una adalah salah satu daerah yang menjadi bagian dari langganan musibah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor saat musim penghujan. Menyikapi hal ini, Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una, Sofyan, mengingatkan para lurah dan kepala desa sekecamatan Ampana Kota untuk selalu siaga terhadap ancaman potensi bencana alam, mengingat saat ini wilayah Tojo Una-Una telah memasuki musim penghujan. Wilayah Ampana Kota sendiri seperti Kelurahan Malotong dan Desa Saluaba menjadi perhatian pemerintah kecamatan, mengingat dua wilayah ini mempunyai risiko tinggi saat intensitas curah hujan mengalami peningkatan.
2: Ya memang saat ini setiap tahun itu kan ini salah satu langganan rutin tahunan, yang utamanya di musim penghujan yang cukup tinggi, satu Kelurahan Malotong dengan Desa Saluaba. Saya menghimbau pada lurah dan kepala desa untuk tetap siaga antisipasi bencana banjir. Kedua, bersinergi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, tetap siaga lakukan pemantauan di masing-masing wilayah.
1: Sekretaris Kecamatan Ampana Kota menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen di tingkat pemerintah, kelurahan, dan desa menghadapi berbagai kemungkinan potensi bencana terutama di saat musim hujan. Sofyan memperingatkan bahwa intensitas hujan kini mulai meningkat signifikan dan berpotensi menimbulkan bencana banjir serta tanah longsor. Karena itu ia mengingatkan pentingnya langkah mitigasi dan kesiapan dari pemerintah kelurahan dan desa menghadapi segala kemungkinan bencana yang disebabkan curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Pemda Tauna audiensi bersama Balai Wilayah Sulawesi Tengah 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
3: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una-Una turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Una-Una.

0: Una untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insyaallah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan balai wilayah sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Tojo Una-Una gandeng Dispora dalam pencarian atlet di kalangan pelajar.
4: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, mewajibkan produk makanan minuman hasil sembelihan.
5: Karate Forky Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah menjelaskan pencarian atlet tingkat pelajar dilakukan mulai dari tingkatan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Proses pencarian lewat permintaan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tojo Una-Una untuk diberikan pada sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Para siswa yang berhasil terpilih selanjutnya akan digiring ke tempat pelatihan pusat Dojo Anuttapura.
6: Untuk pencarian atlet, siswa sekolah yang ada di Tojo Una-Una, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah lanjutan atas, itu kami bekerja sama dengan Dinas Dispora untuk mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada sekolah-sekolah yang akan kita masuki mencari atlet-atlet yang berbakat. Kemudian kami menjaring ke tempat pelatihan pusat, yaitu berada di Jalan Srikaya di Dojo Anuttapura, pemilikan Sensei Arianto Dengmana.
5: Sementara untuk proses pembinaan atlet dari kalangan pelajar menurut Aan, dilaksanakan dalam beberapa metode meliputi pelatihan dasar untuk melihat basic calon atlet. Selanjutnya para atlet akan dipisahkan dan dilakukan pembinaan berdasarkan basic dan kemampuan yang mereka miliki.
6: Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan atlet itu sendiri, kami melakukan beberapa metode. Yang pertama, latihan dasar, melihat apakah calon atlet tersebut masuk ke kategori basic karate komite atau karate kata. Kemudian, apabila dia sudah terlihat bentuk yang dia masuki, maka kami akan memisahkan mana atlet kata, mana atlet komite.
5: Menurut pelatih karate Forky Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, beberapa atlet karate yang tengah dalam penggodokan untuk persiapan Open Turnamen Banggai dan Pemprov sebagian besar didominasi oleh pelajar. Pelatih dan pengurus Forky Touna saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan yang meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik. Irsan Raginda melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, meningkatkan kualitas produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama Tojo Una-Una mengharuskan pelaku UMKM miliki sertifikat halal.
4: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, mewajibkan produk makanan minuman hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan bersertifikat halal. Salah seorang pengusaha mikro kecil dan menengah Tojo Una-Una, Nur Laila M. Nibi, mengatakan memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM sangat penting. Dengan adanya label halal pada produk mudah dipasarkan. Di samping itu, dengan adanya sertifikat halal menjadi jaminan keamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.
7: Menurut saya, sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha seperti saya, karena sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama MUI. Karena saya sebagai pelaku usaha, semua produk yang saya pasarkan legalitasnya lengkap dan tidak diragukan apabila semua identitas produk lengkap.
4: Menurut Nur Laila, label ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha memastikan produk tersebut aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan syariat agama Islam. Selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama, sebagai pendamping halal Mudafar B. Muhammad mengatakan, semua produk yang diperjualbelikan oleh UMKM lokal di pasaran sudah harus memiliki sertifikat halal. Bagi UMKM yang produknya tidak menyertakan sertifikat halal, akan dilakukan penertiban berupa penarikan produk dari pasaran.
8: Semua produk itu wajib halal, yang ketika setelah itu tidak memiliki halal akan dikenakan salah satunya sanksi. Sanksinya mungkin berupa penarikan produk dari yang sudah beredar di masyarakat, terutama yang di swalayan-swalayan bisa ditarik kembali untuk tidak dilegalkan.
4: Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH menurut Mudafar sangat mudah. Para pemilik usaha atau pelaku UMKM cukup melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai pemilik usaha. Selain itu, melampirkan proses atau alur produksi dan kemasan dari jenis produk yang akan dipasarkan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una mengingatkan lurah dan kepala desa waspadai peningkatan curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Tojo Una-Una gandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar. Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Ramawati Tane, bersama saya Arthur dan juga operator Agus Unga, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kali ini saya Arthur akan menemani Anda pendengar. Terima kasih yang masih setia mendengarkan 93 MHz RRI Ampana. Dan untuk program acara Pro Dangdut sore hari ini, saya mengundang pendengar yang ingin ikut bergabung untuk request lagu dangdut. Silakan bergabung di 0821-285-02652. Dan mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini, saya hadirkan dulu satu lagu ke ruang dengar Anda.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Ya itu tadi Mira Santika dari Roma Irama yang mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja seperti biasa sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arthur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Asik sekali. Dengan dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Ibu Lina di Pusungi, Bung Arthur.
2: Ibu Lina di Pusungi, silakan. Mau request lagu dangdut apa ini?
3: Lagunya Caca Handika.
2: Oh, Caca Handika.
3: Angka 1.
2: Angka 1. DP2. Tiada.
3: DP2 kasih Bung Arthur.
2: Oke. Saya karena
3: rindu dengar anu le, suaranya Bung Arthur menyiar.
2: Asik sekali. Karena saya barusan lagi bawa aneh nih program acara, jadi saya tidak tahu ini Pro Dangdut kirim salam kah? Masih kah?
3: Oh iya, masih dikirim salam kalau Pro Dangdut. Oh. Kalau Pulau Tegean nyanda kirim salam.
2: Oh. Oke, okay, silakan.
3: Iya, mau jadi mau dikirim salam dulu. Ah. Buat Bung Ibu Eli. Ada Buang Lakoro juga. Mm-hmm. Ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Ratna, Ibu Timang, Ibu Ria, ada Pak Nusin juga, ada Pak Yusno, Om Din. Ibu Farda juga. Ada Bunda Megawati bersama Abang. Buat seluruh ya pendengar Ampana di mana saya berada tanpa terkecuali.
2: Oke.
3: Okay. Buat Bung Arthur, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga.
2: Siap, amin.
3: Oke okay deh Bung Arthur, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina di Pusungi dengan lagunya Angka 1. Kita lanjut lagi ke penelpon yang berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Asik. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Ibu Ratna Labuan.
2: Ibu Ratna di Labuan. Silakan Ibu Ratna, mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
4: Termenung.
2: Aduh, oh termenung eh. Jangan terlalu banyak termenung. Kalau terlalu banyak termenung, aduh, bahaya itu. Termenungnya
4: orang
2: ini
4: gila dari... itu banyak termenung.
2: Termenungnya ini dari Elvi atau Imam atau Caca Andika? Caca Andika sudah tadi. Mau capek dia menyanyi nanti. Ada Elvi atau Imam ini yang mau Ibu Ratna dengar sembarang?
4: Iya.
2: Oke, siap. Silakan. Ibu Ratna, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa ini?
4: Buat Ibu Lina, siapanya, ada Ibu Uga, Ibu Ria, Ibu Eli, Ustazah Rumi, ada Ibu Megawati. Ada Ibu Tima, Ibu Rahma, Ibu Fatma, Dolima. Salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
2: Amin.
4: Buat Bung Arthur, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ratna di Labuan yang sudah bergabung dengan lagunya tadi Termenung. Satu lagu lagi sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request. Kita terima penelpon berikutnya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah Ibu Megawati di Smoli.
2: Asik sekali Ibu Megawati di Smoli. Silakan, mau request lagu dangdut apa ini Ibu Megawati? DP judul?
5: Ingat waktu susah.
2: Ingat waktu susah. Oke, siap. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih, Bu Mega?
5: Kirim-kirim buat mama tua, dalam hal itu mama tua keluarga. Haru, Ibu Ria, Ibu Lina, makasih atas sapaannya. Ibu Ratna juga, makasih juga atas sapaannya. Uang Latoro sekeluarga. Baru Pak Nurtin, Pak Ros, Ibu Eli, baru Ibu Timang, Ibu Rahma, Jarumi, Ibu Atur, siapa lagi? Ibu Siti keluarga, baru Oma Jena dan Opa Jena sekeluarga, dan Ibu Fatma satu. Dan okay, kamu wajib pendengar RRI tanpa terkecuali aku.
2: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega dengan lagunya tadi, Ingat Waktu Susah. Dan pendengar, sudah ada 3 lagu yang di request. Langsung saja kita mainkan.

0: Melanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini di 0821 2850 2652. Silakan yang ingin bergabung untuk request lagu dangdutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Tunggu. Ini penyiar baru ya?
0: Apa biasa istilahnya teh? Barang lama saya lupa lagi istilahnya.
1: Halo Bung Arthur, tadi payung. Akhirnya ya, setelah 7 purnama, 7 bulan sabit, 7 bulan kabisat, Anda muncul kembali ya.
0: Avatar ini habis
1: Pokoknya para pendengar sekalian, ini saya umumkan bahwa beliau ini, Bung Arthur Taripayung, adalah saingan beratnya dari Adriel ya.
0: Wis, ngeri sekali saingan berat.
1: Saingan berat mereka ya. Tapi saya doakan semoga adik Adriel cepat sembuh ya, karena beliau karena adik Adriel ini sekarang kalau saya lihat di postingannya Mama El lagi dirawat di puskesmas. Semoga cepat sembuh ya. Pokoknya ya, cepat sembuh dan cepat kembali ke Ampana supaya nanti tanggal 28 bulan ini Toram bisa berkumpul bersama-sama dalam arisan AFC. Dan kebetulan Bung Arthur tadi payuk arisan kali ini di kediaman saya begitu ya.
0: Jadi
1: melalui ini saya mengundang Bapak Arthur tadi payuk untuk kiranya bisa datang gitu ya. Karena mengundang Bapak ini kesulitannya sama sama kayak kesulitan mengundang Bapak Presiden. Pasti ada aja kesibukannya ya.
0: Itu saja bingung. Jadi orang sibuk asik.
1: Pokoknya usahakan datang. Kalau tidak datang, Anda berdua sama Bung Fian akan kami ikat kakinya, terus Anda akan kami bawa ke rumah kami.
0: Waduh.
1: Mau request lagu dong Bung Arthur.
0: Silakan. Oke, siap. Mau lagu
1: Ilalang masa dari Macicah Muhtar ya.
0: Ilalang Macicah Muhtar.
1: Kalau Bung Fian bilang belalang ya.
0: Oh, iya,
1: ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati sore Kamis Anda yang begitu cerah ceria ya. Matahari begitu terang menderang. Kemudian ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Zaza Rukmin, Abang Mutar, Ibu Megawati, Pak Nursin, dan Bung Arthur. Untuk Bung Arthur tadi payuk, tetap semangat. Siap. Dan kita akan tunggu 7 purnama lagi beliau ini akan muncul kembali ya. Terima kasih, selamat sore, shalom.
0: Oke, selamat sore, shalom. Terima kasih untuk Buang Lakoro dengan lagunya tadi belalang. Dari Macicah Muhtar. Lanjut lagi, kita terima penelpon yang berikutnya. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali, semangatnya itu loh.
2: Coba tebak siapa.
0: Aduh. dengan bapak-bapak.
2: Dengan Muhtar di Smoli.
0: Bung Muhtar di Smoli.
2: Ya, Smoli.
0: Oke, siap, silakan.
2: Lagu dong.
0: Lanjut lagunya.
2: Goyang Inul.
0: Goyang Inul. Saya coba carikan dulu ya.
2: Ya.
0: Goyang
2: Inul. Kirim-kirim ada satu soal tadi Buang Lekoro, terima kasih atas apanya. Semua dalam keadaan sehat pertama keluarga di rumah. Terus juga ada Ibu Lina, terima kasih juga apanya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bapak Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, salam sehat. Terus ada juga ada Ibu Ria, ada Papa Ros. Kemudian juga tak lupa Pak Nursin, salam sehat. Ada juga Bung Bob di sana. Yeah. Kemudian juga tak lupa Bung Iwan di Bontongi. Dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat Bung Atur dan operatornya, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Terima kasih sudah bergabung Bung Muhtar di Smoli. Kita lanjut lagi ke penelpon yang berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa dan di mana ini?
3: Oma Jenal di pabrik.
0: Oma Jenal.
3: Iya.
0: Ah, silakan mau request lagu dangdut apa ini, Oma Jenal?
3: Lagunya Roma Irama Ani.
0: Roma Irama judulnya?
3: Ani.
0: Angin.
3: Ani.
0: Oh, Ani. Astaga. Oke, lagunya ini mau dikirim-kirim buat siapa ini, Ma Jana?
3: Buat Bung Atul, selamat bertugas. Terus ada Ibu Ani di Kotomo Bagus. Ada Ibu Megawati sama Abang. Ada Ibu Fatma, Ustaja Rufi. Ada Ibu Umi juga, Ibu Timang sama Ibu Rahma. Spesial buat Opa Jena, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bung Atul, terima kasih, selamat sore.
0: Iya. Terima kasih kembali untuk Mama Janel dengan lagunya tadi, Ani. Ani, oke, sudah ada 3 penelpon yang masuk atau 3 requestan lagu yang sudah kami terima. Seperti biasa, langsung saja kita mainkan lagunya.

melanjutkan lagi kebersamaan kita di Prodang Dut sore hari ini pendengar, hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita langsung saja mencoba menyapa penelpon yang masuk. Halo.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Selamat sore, Akur.
1: Selamat sore juga, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
0: Timang-timang nenekku sayang.
1: Timang-timang anakku, Ibu Timang di mataku. Silakan Ibu Timang, mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
0: Yulianto Siregar.
1: Boleh diulang?
0: Pura-pura enggak tahu.
1: Pura-pura enggak tahu. Saya coba carikan. Dari siapa tadi?
0: Bu Yulianto Siregar.
1: Oke. Mau dikirim-kirim buat siapa ini?
0: Pertama-tama buat Arthur.
1: Selamat
0: bertugas ya, selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Di sana ada Ibu Ria, Ibu Rina, ada Pak Din, ada Pak Nurtin, ada Ibu Rukmi, Ibu Fatma, Ibu Uga, Ibu Ratna, Ibu Rahma, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ice, Ibu Ida, Ibu Farda, ada juga Buang Lokoro, ada Ibu Megawati, ada Mutar, ada Bapak Ros, Bapak Puspa, ada Pak Yusno. Buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, di mana saja mereka berada, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih kembali untuk Ibu Timang di Mataku. Lanjut lagi pendengar untuk penelpon berikutnya, kita menyapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Eli di Bailo.
1: Ibu Eli di Bailo. Mau request lagu dangdutnya siapa ini?
2: Aduh Buyung.
1: Aduh. Oh, Aduh Buyung.
2: Iya.
1: Dari Manis Manja Group.
2: Iya betul.
1: Oke, lagu dangdutnya mau dikirim-kirim buat siapa nih Bu Eli?
2: Kirim buat Ibu Lina bersama Mas Tua, Ibu Uga juga bersama Mas Buang, Ibu Tima sama Ibu Rahma juga.
1: Iya.
2: Ibu Warda, Oma Jena bersama Opa Jena juga, Pak Gani dan Ibu Nur, Ibu Fatma, Ibu Ratna, Bunda Jawati bersama Abang, Pak Yusno bersama Papa Puspa, Mojo tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli sudah bergabung dengan lagunya tadi dari Manis Manja Group, Aduh Buyung. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita mainkan lagunya. Silakan yang ingin bergabung di 0821 2850252.

0: Melanjutkan lagi kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Silakan pendengar yang ingin bergabung di 0821 2850 2652. Kita coba menyapa penelpon yang masuk. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Ibu Rahma di Matako.
0: Ibu Rahma di Matako. Oke, siap. Ibu Rahma mau request lagu dangdutnya siapa ini?
1: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Oke, Radio Dangdutnya ini mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Kirim-kirim buat Ibu. Ibu Rahma, terima kasih atas sapaannya. Ada Ibu Mega, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada Ibu Ice, Ibu Fatma, ada tetanggaku Ibu Tima, semoga sehat-sehat selalu. Ada Pak Nursin, ada Ibu Ratna. Spesialnya buat Bung Penyiar, semoga sehat-sehat menjalankan tugas. Amin. Dan seluruh pendengar RRI Ampana, salam sehat dan salam baik semua. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih sudah bergabung. Dua penelpon lagi pendengar sebelum kita mainkan lagunya. Silakan yang ingin bergabung di 0821 2850 2652.

kita di program acara Pro Dangdut sore hari ini. Tersisa 6 menit lagi di menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Lagu terakhir dari Dewi Persik dengan Cinta Merah Jambu menutup perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut. Saya Arthur pamit undur diri dari program acara ini. Sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
2: siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta tentunya. Kita akan mendengarkan ini ya, salah satu karya terbaik dari RRI Indonesia, ada dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi tentunya, karena kita akan berikan untuk sajian dan karya terbaik dari angkasawan dan angkasawati RRI Indonesia di Beranda Cita Nasional.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya yeah. Masih ada sampah. Hmm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya

0: bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
1: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
0: Petasol.
1: Itu apa bahan bakar bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
0: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
1: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
0: Jenis PE gitu.
1: Botol gitu ya?
0: Iya, botol. Botol-botol.
1: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
0: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
1: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
0: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
1: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
0: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
1: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
0: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
1: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
0: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang

0: cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
0: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
0: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
0: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi, karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat, sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses, itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan

0: yang mengakibatkan. Tinggi
1: ke kualitas udara di Yogyakarta.
0: Ya? Yeah. Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya, harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: Toko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih, Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini, Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, Karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
3: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, Bro, satu yang dari pelukan informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan Beranda Asta Cipta. Dan tentunya Dinda akan menemani pendengar semua bergabung bersama Gema Saripati Maju, berita berjaringan Sukorwil Nusantara 4 ini ya, menghadirkan berita se-Sulawesi tentunya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju.

0: bersama rekan Mariani, selamat sore. Ya, sambil kami menantikan ya informasi dari RRI Toli-Toli untuk di Gema Sari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kembali kita menyapa rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Jihan dari Toli-Toli.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Habib, Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli-Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
4: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta, harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah, mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya, kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
5: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
0: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
6: Selamat sore, Jihan.
0: Selamat sore, rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
6: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
7: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di 3 wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
8: Pelayanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan pelayanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten, yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian, jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
7: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Crowd Time bertugas, Andi Asir, Tim TMB, dan saya Andi Imban dari penyiaran. Ucapkan terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sabaria. Selamat sore.
9: Selamat sore, Jihan.
0: Ya, silakan informasinya rekan Waode Sabaria.
9: Baik, rekan Jihan, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
10: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
10: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
10: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
11: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang.

0: bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
3: SK itu 461.
4: Itu tahun ini juga pakai jadi?
3: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
5: 66 ya.
4: Kalau BSP itu pakai dia per unit kena berapa?
3: Kena
4: 20 juta.
3: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipadu.
2: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
7: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
7: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
8: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
9: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. seiring

0: Akhirnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
1: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
2: Itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Arvan Yusri dan juga rekan Seth Daning. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
4: Ya, selamat sore rekan Jihan.
3: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
5: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una-Una turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Una-Una.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Dari Bumi Sivepa 7, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
3: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1, menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
7: Selamat sore rekan Jihan.
3: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
7: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
8: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Songulara Kelurahan Tondo, Mustika Sari, mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
9: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
8: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, mengharapkan program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
10: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir, ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
8: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo-Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
11: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo-Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain untuk sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo-Una-Una.
8: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Benazir dan seluruh rekan yang bertugas, ada Jerry dan juga Made, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membicarakan seputar persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia dalam kehidupan ini seringkali mengklasifikasikan sesama manusia, seringkali manusia membeda-bedakan sesama manusia, bahkan manusia seringkali mengkreditkan sesama manusia. Padahal di hadapan Allah itu manusia tidak ada yang membedakan. Lalu kenapa manusia membeda-bedakan manusia? Apa sebabnya manusia membedakan sesama manusia? Ya, boleh jadi karena status, boleh jadi karena kemiskinan, boleh jadi karena kedudukan. Lalu mereka menganggap remeh sesama manusia. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu manusia harus mengenali dirinya lebih jauh. Manusia harus mengenali diri, siapa diri yang sebenarnya. Kalau manusia mengenali diri siapa yang sebenarnya, maka manusia tidak lagi mengkredisikan manusia yang lain. Kalau manusia sudah mengenali diri siapa diri yang sebenarnya, maka manusia tidak akan menampilkan satu kesombongan, karena dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa hidup, dan mau kemana setelah ia dihidupkan. Kesombongan sering ditampilkan manusia karena mereka merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih cerdas dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain. Lalu mereka meremehkan orang lain. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat ketiga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai ia solat berjamaah, lalu kemudian Rasul mau melanjutkan dengan solat sunnah. Tapi ketika Rasul mau melaksanakan sunnah, dia tidak bergeser ke samping kiri, juga tidak bergeser ke samping kanan. Lalu ketika Rasul menoleh ke belakang, dia saksikan di sana ada orang Badui yang miskin papa, tampil apa adanya. Lalu kemudian Rasul mundur ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan ambil posisinya Rasul semula. Usai melaksanakan sholat sunnah, datang sahabat menghampiri Rasul, lalu kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Rasul hendak mau melaksanakan sholat sunnah lalu mundur ke belakang ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan mengambil posisi Rasul semula?" Apa kata Rasul? "Apakah saya yang lebih baik daripada orang Badui? Apakah saya yang lebih mulia daripada orang Badui? Orang Badui adalah makhluk ciptaan Allah, saya pun makhluk ciptaan Allah. Lalu di mana letak perbedaan saya dengan orang Badui? Status boleh berbeda, tapi jangan pernah remehkan orang lain." Berani meremehkan orang lain, berani menghina orang lain, berarti menghina penciptanya. Manusia itulah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Rasul berada di Madinah, Rasul berkata kepada masyarakat Madinah, "Wala aswad ala ahmar," yang berkulit hitam, yang berkulit merah, yang berkulit putih, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membedakan warna kulit kalian di hadapan Allah. Artinya miskin dan kaya itu sama, penguasa dan jelata itu sama,
raja dengan dayang-dayang, itu sama. Istana dengan gubuk, itu pun sama. Tidak ada yang membedakan kecuali illa bittaqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikapilah hidup ini dengan baik. Sikapilah hidup ini dengan yang sebenarnya. Jangan merasa diri hebat lalu meremehkan orang lain. Jangan kesombongan selalu kita tampilkan dalam hidup ini. Sebab kesombongan Allah sama sekali tidak suka. Allah tidak redha kepada orang yang sombong dalam hidup. Itu sebabnya Al-Quran berkata, Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, tidak suka kepada orang yang angkuh dalam kehidupan ini. Dan orang sombong ini jelas tempatnya, sudah jelas tempatnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa matwal mutakabbirin. Tempatnya pun orang sombong sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati, banyaklah sudah contoh-contoh yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan ini lewat gerakan-gerakan untuk agar supaya manusia melihat bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaannya. Demikian, wallahu musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena

itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga."

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
9: Pendengar melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, atau selanjutnya akan hadir mimbar agama Islam dari Indonesia.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah."
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula, apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Layar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Kenapa virus sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virus sucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
7: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
7: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
9: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
7: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
11: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
10: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
12: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
10: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
14: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Indi Suryati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
15: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
14: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Relief Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
17: Dan yang lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
18: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
19: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sama? Iya, berdua Bapak.
18: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan.

0: untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
7: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak

sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan Timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelepon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusaknya HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya, Tante. Ada kegiatan kita. Kalian liburan, Dang.
2: Dayat, poso titip absen sama Rama, toh?
1: Terus, poso sudah suruh belajar dia. Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru, skripsinya kita. Siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Leng?
5: Tidak usah beribut. Mau jatuh dari pesawat nanti kita.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. 16 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 22 dan melihatkan kebersamaan kita malam hari ini. Seperti biasa kami hibur Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu nostalgia akan temani aktivitas Anda pendengar malam hari ini. Fudu akan mengawali jumpa kita. Salam untuk dia.

0: Oke, satu lagu pendengar mengawali jumpa kita di pelatogian malam hari ini dari Fudu. Semoga terhibur untuk Anda semua. Dan kami nantikan untuk bergabung di 0821 285026 52. Kita ke perempuan yang pertama. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Silakan Pak Ketua kita.
1: Mau request lagu dong, Lihatlah Air Mataku dari Gray Simon.
0: Gray Simon, saya carikan lagunya.
1: Oke, terima kasih Bung Fian.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tade.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu dari Gray Simon. Dicarikan dulu lagunya. Semoga ketemu, kita lanjut yang berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam dan selamat malam Bung Fian.
0: Iya, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina Bung Fian.
0: Ibu Lina, silakan.
2: Lagunya Cassandra boleh?
0: Boleh, yang mana?
2: Mencintamu dari jauh.
0: Mencintamu dari jauh.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan dulu lagunya ya.
2: Iya. Oke deh Bung Fian, makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.

0: anak lama kegemaran saya.
1: Oke, dengan siapa, di mana?
0: Nasrun di Parimo, Bumpian.
1: Dari Parimo. Silakan.
0: Iya. Lagunya Yunisara.
1: Yunisara, yang mana itu?
0: Ya, kau selalu di hatiku.
1: Kau selalu di hatiku.
0: Iya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi pendengar di pilihan lagu dalam program Pola Tokian malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Terputus, coba kembali di 0821 2850 2652. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pola Tokian.
1: Lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, silakan dari Kota Mobagu.
1: Titikadi,
0: yang mana?
1: Nah, kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu
1: Titikadi. Iya, titik lagu itu.
0: Oh, dilihatkan pada dulu nih lagunya ya.
1: Nah, okay. Kau selalu di hatiku.
0: Iya. Oke, makasih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bu Ani Kota Mobagu, terima kasih. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam, Bang Tia.
0: Selamat malam kembali, Pulau Togean.
2: Mengulang lagu lama kegemaran Vio.
0: Vio, silakan lagunya yang mana?
2: Lagunya Iwan Fals, boleh nggak sih?
0: Boleh, yang mana?
2: Buku ini aku pinjam.
0: Saya carikan dulu bukunya ya. Oke. Terima kasih.
2: Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, ada Viola bergabung. Terima kasih dengan satu buah lagu dari Iwan Fals. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, malam.
0: Iya, Pulau Tokian.
3: Lagu lama kegemaran Indonesia
0: dari Maleo, silakan.
3: Niat dan niat.
0: Boleh, yang mana?
3: Bila kau rindu baliklah bantal.
0: Bila kau rindu balik tu bantal. Oke, saya carikan.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih di Pulau Togian RD yang pernah mendengar malam hari ini, dan kita lanjutkan dengan perempuan yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Sian.
0: Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Uga.
0: Silakan, lagunya malam hari ini mau yang mana?
1: Lagunya Om Ebit.
0: Om Ebit. Yang mana itu?
1: Belum turun ya?
0: Belum menyanyi Om Ebit. Boleh, Kesema nyanyi dulu dia.
1: Dia mau nyanyi, Kesema nyanyi dulu dia. Selama istirahat.
0: Apa judulnya?
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Baik, saya carikan dari Om Ebit. Terima kasih.
1: Terima kasih Bung Fian, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicarikan lagunya buat Ibu Uga. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Pulau Togean. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Fian.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ria, Bayu Baru.
0: Silakan.
2: Lagunya Kang Enben.
0: Yang mana?
2: Terbanglah Bersamaku.
0: Terbanglah Bersamaku. Oke, nanti dicarikan dulu ya.
2: Soalnya di San Sarino ini, Bung Fian, tidak mentor.
0: Oh gitu, jadi terbang di San Sarino ini ceritanya ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti carikan lagi.
2: Oke, dan terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean. Oke, silakan Ibu Mega. Dedi Dores, yang mana?
3: Kamu
0: datang lagi. Oke, carikan lagunya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada waktu 15 menit lagi kurang lebih kabar sampean kita di Pola Bagian Malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Pola Togian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pola Togian.
1: Kurang lagi.
0: Silakan.
1: Selamat malam kita.
0: Saya carikan lagunya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Bang Lumpian.
0: Waalaikumsalam, Pola Togian.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Fatma.
0: Oke, silakan Ibu Fatma.
2: Lagunya Enjin Lumpian.
0: Yang mana?
2: Bidadari bersayap.
0: Oke, dicarikan. Terima kasih.
2: Satu Bang Pian, sehat selalu Bang Pian.
0: Amin. Panjang
2: umur, banyak rezeki Bang Pian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Pola Togian.
3: Sudah nggak bulan lalu.
0: Dengan siapa?
3: Hasan.
0: Bung Hasan.
3: Iya, iya.
0: Silakan Bung Hasan.
3: Judulnya saja, Bang.
0: Iya. Apa judulnya?
3: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Oke, saya carikan lagunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
7: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
8: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
9: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
10: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
11: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan 2 game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Mendengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pengelambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami.

0: dan Protugas Niat. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yutan Soleman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus.

0: Enggak, maksudnya aku enggak nyampe
1: pakai lagi.
2: Yeah. Okay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patria era pasangan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Mi? Gak gue aja. Lepas ke tengah.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan
1: surcharge-nya. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim.

Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada...

berkala serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan 2 game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti, dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu

Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami.

Marcelino, menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI.

0: Ya saya pun enggak nyampe.
1: Pakai lagi.
2: Oke. Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Empat negara pertahanan dari Jordania.
2: Apain sih, Pi? Gak gue aja.
1: Lepaskan tenaga.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer berbayar.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: 14 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingen. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan

0: seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacau.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana benar tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Baik pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan awali perjumpaan kita dengan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti mutiara pagi Islami Berjaringan hingga nanti dilanjutkan lintas Sulawesi Tengah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan saya akan menjumpai Anda kembali pendengar di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
3: Dua tim juga mengalami kerugian, Afrika Selatan juga dari Meksiko.
4: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
5: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
4: kesempatan
5: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
4: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya, Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orangnya akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
6: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan. Siaran ini disiarkan melalui RRI Makassar, Mamuju, Bone, Kendari, Palu, Bau-Bau, dan juga Toli-Toli. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik sholat tiang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821 3333 9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar tak pagi ini, sehat?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Semoga semua pemirsa dan kita semua dalam siap latihan.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan masuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini, khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya.

0: yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya. Maka Nabi mengatakan kepada ini, irdi fasalli fa innaka la tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya. Karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi usahasubil 'abdi yawmal qiyamati as-salat. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji. Dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayidina Muhammad, itu adalah sunnah. Kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya, kalau ada satu, ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan ibadah salat kita. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihah ini luar biasa banyak salahnya. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salahnya. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Padahal saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. Belajar ki kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah, maka batallah salatnya, batallah semua salatnya orang di dalam masjid, dan kita yang imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
0: Makanya Rasulullah mengatakan al-imamu aqra'ukum. Imam itulah yang paling pandai baca. Jadi saya kira seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ongsal untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang menderingkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bogor. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
2: Iya, sholat yang agama luar biasa, karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya, tempat orang sholat seperti masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua, permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang ingus sembarang, atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Yeah.
2: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai semen kasar atau apakah itu sudah tidak itu, orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat sholat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: kalau terima kasih banyak Pak Laude Muhammad di Kota Bauba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laude Muhammad?
0: Bisa diulang, kurang jelas
1: ya. Iya boleh, tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini Pak Ustadz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini, ya, Pak Ustaz?
0: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjidil Haram, semuanya sudah melihat bagaimana Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid di Mekah. Itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan karena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang pendahara masjid itu meseke atau meseke, artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya sepakat jangan masike, jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertanggungjawabkan yang ditanggungjawabkan Allah. Membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat tidak masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini, itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
0: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821-3333-9440, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam satu hari. Nah kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasannya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong, itu seperti apa Pak agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
0: Ya, jadi kalau kita hanya rajinnya sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalahu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalahu nafli 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, dia tidak diterima ibadah. Jadi harus didahulukan yang wajibnya dulu. Nah setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Maka jadi akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, bolong-bolong salatnya, tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa enggak, tidak sempurna salatnya? Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salat sunatnya? Allahu min tatawwu, ada salat sunatnya? Ada ya Allah. Ah, kalau begitu sempurnakan salatnya karena salat sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Nah, kita pada gimana nih? Salat wajib tak dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Bang, saat ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya, apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
0: Nah ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya. Ya, memang kadang kalau kita sholat ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar, ya terus ada tulisan-tulisan lain-lain. Nah usahakan, tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak itu sah saja salatnya. Tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqam, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya. Ini membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid yang memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku kelihatan auratnya di bawah karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk sholat?
0: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Mm-hmm. Ya. Jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya, mahal, mm-hmm, ya, mukenanya ke masjid, apalagi kalau itu hari lebaran, ya. Yeah. Memperlihatkan, padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihat kah, hey, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dosa itu. Ya, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan. Dan itu berbahaya. Sekira seperti itu.
1: Baik, di 0821-333-3944 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi Berjaringan.
3: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: religi pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya, ya, agak keren, Pak.
2: Alhamdulillah, makasih Ustaz Rebosi. Sudah hujan.
1: Iya.
3: Iya, bos ini. Iya, iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz artinya yang bantu untuk ke masjid oleh orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti hanya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu yang rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa untuk mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya mau tanyakan, biasanya saya kalau hari Jumat itu Ustaz sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti orang acara membaca ayatul kursi Ustaz, setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih Ustaz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
3: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone, ya Allah membuka penglihatannya.
1: Amin.
3: Dan dibersihkan hatinya.
1: Amin.
3: Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak, ya. Bapak itu ahli surga, Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak Isa mesti jawab, ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, ya Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa, diajarkan Rasulullah. Tidak lama kemudian langsung melihat, ya, berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita-kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar Aki Pak Abdullah, insyaAllah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah, karena ada uzurnya, ya, apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing. Ya, memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta zaman Rasulullah. Tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau Moki Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya pada saat mulai mengaji masjid, ya mulai bikin bergerak ke masjid kalau Moki betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, enggak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah ki berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, sekian gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi ya?
1: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustaz?
3: Ya, boleh sekali, bagus sekali. Bahkan ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silahkan. Kalau kita suka ayat itu, kita suka, teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi, kalau salat selalu qulallahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu qulallahu ahad. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran, tapi dia suka qulallahu ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka qulallahu ahad? Pada kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka qulallahu ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara qulallahu ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena bapak suka itu kursi, semoga itu menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
3: Ya, seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustaz boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita salat yang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
3: Ya. Kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semua kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari tak pada cengimani kesempatan tak. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalal wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kami bekerja sama dengan Dinas Dispora untuk mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada sekolah-sekolah yang akan kita masuki mencari atlet-atlet yang berbakat.
2: Tujuan daripada kegiatan FGD ini, yang pertama mengidentifikasi kondisi aktual dan pola peredaran narkoba di Sulawesi Tengah.
3: Penanganan bencana itu ada tiga pihak yang harus berkolaborasi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, pihak pengusaha.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Tojo Una-Una menggandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, khususnya pada generasi muda, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan semua pihak, khususnya kampus dan tokoh agama. Pendengar dan pemirsa, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami.

0: Kita awali untuk informasi pertama di pagi hari ini, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Tojo Una-Una menggandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar.
1: Pelatih Karate Forki Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, menjelaskan pencarian atlet tingkat pelajar dilakukan mulai dari tingkatan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Proses pencarian lewat permintaan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tojo Una-Una untuk diberikan pada sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Para siswa yang berhasil terpilih selanjutnya akan digiring ke tempat pelatihan pusat Dojo Anuttapura.
2: Untuk pencarian atlet, siswa sekolah yang ada di Tojo Una-Una, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah lanjutan atas, itu kami bekerja sama dengan Dinas Dispora untuk mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada sekolah-sekolah yang akan kita masuki, mencari atlet-atlet yang berbakat. Kemudian kami menjaring ke tempat pelatihan pusat, yaitu berada di Jalan Srikaya, di Dojo Anuttapura, pemilikan Sensei Arianto Daengmana.
1: Sementara untuk proses pembinaan atlet dari kalangan pelajar, menurut Aan, dilaksanakan dalam beberapa metode, meliputi pelatihan dasar untuk melihat basic calon atlet. Selanjutnya, para atlet akan dipisahkan dan dilakukan pembinaan berdasarkan basic dan kemampuan yang mereka miliki.
2: Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan atlet itu sendiri, kami melakukan beberapa metode. Yang pertama, latihan dasar, melihat apakah calon atlet tersebut masuk ke kategori basic karate komite atau karate kata. Kemudian apabila dia sudah terlihat bentuk yang dia masuki, maka kami akan memisahkan mana atlet kata, mana atlet komite.
1: Menurut pelatih karate Forki Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, beberapa atlet karate yang tengah dalam penggodokan untuk persiapan Open Turnamen Banggai dan Pemprov, sebagian besar didominasi oleh pelajar. Pelatih dan pengurus Forki Touna saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan yang meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kemajuan sepak bola Sulawesi Tengah dinilai tidak dapat dicapai secara instan. Generasi atlet yang berkelanjutan harus dimulai dari pembinaan usia dini agar mampu menghasilkan pemain berkualitas yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Manajer Persipal Palu, Jeli Rompas, menegaskan pembinaan pemain muda menjadi salah satu fokus utama klub, dan menurutnya menciptakan atlet sepak bola tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena dibutuhkan proses panjang melalui pembinaan yang struktur dan berjenjang sejak usia sekolah. Saat ini, kata Jeli, Persipal Palu secara khusus membina pemain pada kelompok umur U12, U15, dan U20. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pemain-pemain potensial yang nantinya dapat menjadi tulang punggung klub maupun tim daerah. Jeli juga menjelaskan penguasaan teknik dasar menjadi hal yang paling penting dalam pembinaan usia dini. Tanpa fondasi teknik yang kuat, sulit membentuk tim yang mampu bersaing secara profesional di masa depan.
3: Karena menciptakan atlet seharusnya tidak instan, karena kita butuh regenerasi. Kenapa pembinaan itu kita lebih fokus untuk pembinaan usia dini? Karena memang kita harus punya atlet-atlet itu yang teknik dasarnya mumpuni. Kalau tanpa itu, untuk membangun tim yang profesional dan ke depan hari seperti itu. Jadi memang Persipal Palu fokus untuk pembinaan itu lebih dari program-program lain seperti itu.
0: Selain untuk kebutuhan klub, Jeli juga menyebut pembinaan usia dini juga dipandang penting dalam menyiapkan atlet-atlet Sulawesi Tengah menghadapi berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dengan pembinaan yang konsisten, daerah tidak lagi bergantung pada pemain dari luar, melainkan dapat mengendalikan talenta-talenta lokal hasil pembinaan sendiri. Karena itu, pihaknya terus mendorong lahirnya lebih banyak kompetisi kelompok umur agar para pemain muda memiliki wadah untuk mengasah dan menambah jam terbang. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, SMA Negeri Olahraga atau Semanor Tadulako Palu kembali menerima murid baru. Berbeda dari sekolah pada umumnya, sekolah olahraga tersebut membuka dua metode penerimaan murid, yakni talent scouting atau pendaftaran online di sekolah dengan target siswa sebanyak atau penerimaan murid baru atau seperti di lebih banyak dari 100 orang. Lalu seperti apa ini ya sistem penerimaan baru atau SPMB di sekolah ini, bagaimana pembagian waktu belajar dan berlatih para atlet? Mari kita simak wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama Kepala Semansorah Tadulako Palu Muhammad Jufri.
4: Pak Kepsek, boleh mungkin dijelaskan Pak Kepsek, kan Semanor ini berbeda dengan sekolah lainnya, terus bagaimana kemudian proses perekrutan dari murid-murid di Semanor sendiri Pak Kepsek?
5: Seleksi itu kita ada dua pola. Pola pertama itu talent scouting. Talent scouting itu kita turun di 13 kabupaten kota, melihat, memantau dan melakukan tes di sana. Nah, kemudian kita libatkan unsur dinas, kita libatkan teman-teman dari Pemprov melalui, kemudian kita libatkan pelatih. Kemudian kita melibatkan unsur sekolah. Nah, jadi kita turun di 13 kabupaten kota untuk mentalent anak-anak yang sesuai dengan indikator yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan penerimaan tes di sekolah. Jadi mereka datang, yang tidak sempat ikut talent scouting di kabupaten kota itu mereka datang melakukan pendaftaran secara online, kemudian datang ke sekolah untuk melakukan tes fisik, tes kecabangan, tes wawancara, tes berkas dan seterusnya.
4: Oh, berarti memang ada rangkaian-rangkaian tes yang harus dilalui ya Pak Kepsek sebelum masuk di Semanor?
5: Iya, betul. Jadi kita pendekatannya sport science. Jadi kita pendekatan tesnya itu adalah standar tes pemanduan bakat yang sudah terstandar. Itu yang menjadi patokan indikator tes yang kita terapkan kepada calon siswa Semanor.
4: Tapi Pak Kepsek, untuk tahun ini ada berapa murid yang diterima Pak Kepsek?
5: Iya, jadi tahun ini kita menerima murid itu 109 dengan catatan bahwa 75 siswa itu adalah siswa yang kita tampung berasrama sesuai dengan cabang olahraga binaan yang kita bina di Semanor Tadulako.
4: Ada berapa Pak Kepsek, kalau boleh tahu ada berapa cabur yang dibina sama Semanor untuk sekarang?
5: Kita ada 9 cabang olahraga binaan yang kita bina yang asrama. Yang pertama itu adalah atletik, kemudian ada taekwondo, karate, pencak silat, payung, bulu tangkis, sepak takro, kemudian tinju dan panjat tebing. Nah, kemudian kita juga menerima anak-anak yang non asrama, cabang-cabang olahraga yang non asrama seperti sepak bola, bola voli, judo, panahan gitu.
4: Baik Pak Kepsek, kemudian kalau kita bicara terkait pembinaan dan pembelajaran atlet di sekolah, bagaimana kemudian Semanor membagi waktu untuk latihan dan waktu untuk belajar pelajaran umum Pak Kepsek?
5: Iya, jadi ini kan kita sudah modifikasi karena kita kan dua hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah kita sebagai satuan pendidikan setara dengan SMA, sekaligus kita juga menjadi center pembinaan olahraga pelajar. Jadi memang di seluruh Indonesia itu kita sudah menyepakati secara bersama-sama bahwa karena kurikulum yang kita pakai adalah masih kurikulum umum, maka kita modifikasi, kita menyesuaikan, kita beradaptasi bagaimana pola pembelajarannya. Salah satunya contoh adalah pensiasatan dalam jumlah jam belajar. Jumlah jam belajar, karena mereka ada latihan pagi, kemudian belajar, kemudian sore latihan lagi. Ini kita sudah rancang sedemikian rupa, intinya anak-anak terlayani secara akademik dengan baik, kemudian terfasilitasi juga secara keberbakatan dengan baik pagi dan di sore hari.
4: Tapi kemudian kan ada turnamen yang paling dekat ini, ada Porprov, dan pasti juga dari Semanor sendiri akan mengirimkan banyak atlet mewakili daerah masing-masing. Kemudian apakah intensitas dari latihan mereka sendiri akan ditingkatkan atau seperti apa Pak Kepsek?
5: Iya, jadi ini kan multi event seperti ini kan merupakan ajang, salah satu juga ajang buat anak-anak kami yang kami bina di sini. Jadi mereka untuk baik Popda, Porprov, mereka akan kembali ke kabupatennya masing-masing untuk mewakili kabupatennya. Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba khususnya pada generasi muda, kepala atau kepolisian daerah Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan semua pihak khususnya kampus dan tokoh agama. Berikut laporan Nita Surbakti.
7: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya masih menjadi masalah serius yang belum tuntas ditangani, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menyadari hal ini, berbagai upaya terus dilakukan kepolisian dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba. Dirbinmas Polda Sulawesi Tengah yang juga selaku Ketua Kaposko Pusat Studi Kepolisian UNTAD, Kombes Polisi Sirajudin mengatakan, pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi semua pihak, sehingga melalui forum grup diskusi yang melibatkan tokoh agama, dosen, kepala atau ketua lembaga dan organisasi kemahasiswaan, ke depan strategi pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba diharapkan dapat semakin optimal. Selain itu, FGD yang digelar selama sehari tersebut juga bertujuan untuk menguatkan peran setiap pihak dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
8: Tujuan daripada kegiatan FGD ini, yang pertama mengidentifikasi kondisi aktual dan pola peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Yang kedua mengkaji faktor risiko dan kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga merumuskan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat menyusun rekomendasi strategis kolaboratif yang aplikatif dan berkelanjutan. Yang kelima meningkatkan kesadaran peserta terhadap bahaya narkoba dan pentingnya gerakan bersama. Yang keenam mendorong terbentuknya jejaring kerjasama antar lembaga dalam pencegahan peredaran narkoba.
7: Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan komitmen kampus dalam memerangi narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba. Selain itu, untuk mencegah adanya aktivitas yang berujung pada aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus, pihaknya juga memberikan pembatasan jam kegiatan dalam kampus.
9: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
7: Kegiatan FGD terkait strategi kolaboratif dalam mengatasi peredaran narkoba di Sulawesi Tengah tersebut menghadirkan pemateri selain Rektor UNTAD juga di Res Narkoba Polda Sulawesi Tengah serta Ketua FKUB Sulawesi Tengah. Berbagai gagasan dan masukan disampaikan peserta dengan sasaran Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di mana selain memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat tentang bahaya narkoba, penguatan peran keluarga juga menjadi hal yang diharapkan dapat dimaksimalkan. Sementara itu, Ketua FKUB Sulawesi Tengah Profesor Zainal Abidin dalam materinya menekankan peran tokoh agama dalam memberikan ceramah maupun khotbah tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan masyarakat khususnya keluarga dan agama, serta minta BNN dan kepolisian memberikan modul terkait dengan jenis serta bahaya narkoba kepada tokoh agama sebagai bahan referensi untuk materi dalam ceramah yang akan diberikan.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam mendukung ketahanan pangan, Universitas Tadulako mengembangkan teknologi pertanian yang dapat memaksimalkan lahan tandus menjadi lahan pertanian. Kembali dilaporkan oleh Nita Surbakti.
7: Berbagai upaya terus dilakukan Universitas Tadulako dalam memberikan dampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Tengah, baik terkait dengan peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan berbagai potensi daerah di antaranya sektor pertanian. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan Lembaga Penelitian Pertanian yakni memaksimalkan lahan tandus atau gersang UNTAD menjadi lahan perkebunan dan pertanian yang menghasilkan. Ditambahkan penelitian penanaman buah semangka, melon, dan padi ladang di lingkungan kampus tersebut juga melibatkan mahasiswa yang praktikum. Diharapkan melalui penelitian dan pengujian serta praktek tanam langsung tersebut dapat menjadi ilmu baru bagi masyarakat petani di Sulawesi Tengah. Dijelaskan, keberhasilan UNTAD dalam memaksimalkan lahan tandus menjadi lahan pertanian juga diharapkan dapat mendukung upaya ketahanan pangan.
10: Ya, tidak, itu bagian daripada praktikum yang dilaksanakan mahasiswa pertanian, pemanfaatan itu lahan yang lahan kita masih tidur itu, dan ini sah-sah saja kita gunakan, dan itu memang nantinya kawasan itu akan kita persiapkan untuk pembangunan asrama mahasiswa. Oke, selang itu belum dimanfaat digunakan, dan ini asal izin dari kita dimanfaatkan untuk praktik mahasiswa. Di situ menunjukkan juga bahwa dengan lahan yang ada, dengan teknologi pertanian yang dimiliki Universitas Dolako, bisa tumbuh padi, padi ladang, juga bisa melon dan lain sebagainya di situ. Dan ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian kita yang ada di sini dan beberapa dosen dan mahasiswa bisa terapkan itu, dan itu bisa berhasil. Ya, bisa jadi kita cari lahan lain kalau umpama itu sudah dibangun. Kemarin kita bilang nanti kita lahan kita cukup luas. Itu kan kita kemarin baru uji coba. Ternyata di lahan kita yang dibilang seperti ini ternyata gesa bisa menghasilkan. Ya. Dan ini bisa membantu kebutuhan misalnya program-program MBG kemarin, buah dan lain sebagainya itu bisa diambil dari ya kita.
7: Diakui dari hasil pengolahan lahan kosong UNTAD tersebut, tim yang terlibat berhasil memanen semangka dan melon sekitar 10 ton yang disalurkan ke dapur MBG dan sejumlah retail modern yang ada di Palu. Diakui, usai panen semangka dan melon tersebut, ke depan pihaknya tetap memberikan ruang untuk kembali melakukan penanaman di lokasi yang sama dengan harapan ke depan dapat semakin mendukung kebutuhan buah di daerah ini. Sementara untuk padi ladang, saat ini masih menunggu masa panen dan diharapkan menghasilkan panen yang memuaskan.
0: Pendengar dan pemirsa, kesiapan sarana dan prasarana pelayanan keimigrasian di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan. Langkah ini dilakukan demi menyambut operasional penerbangan internasional yang ditargetkan dimulai pada Juli 2026. Berikut laporan Isan Setiadi.
11: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memastikan fasilitas pendukung pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu telah memasuki tahap finishing. Ruang pelayanan kedatangan dan keberangkatan telah disiapkan, termasuk 7 konter pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari 3 konter keberangkatan dan 4 konter kedatangan. Selain itu, Imigrasi Palu juga telah menerima hibah 5 unit perangkat pemeriksaan keimigrasian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Mursalim mengatakan secara umum kesiapan sarana-prasarana sudah hampir rampung dan tinggal menunggu penyelesaian infrastruktur pendukung.
12: Progres sarpras sudah tahap finishing, ruangan office baik di kedatangan maupun di keberangkatan, serta ada counter sebanyak di keberangkatan ada 3, terus di kedatangan ada 4 konter, itu semuanya sudah siap.
11: Lebih lanjut, Mursalim menambahkan pemasangan perangkat pemeriksaan akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan penyempurnaan ruangan selesai dikerjakan. Dengan kesiapan tersebut, pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal guna mendukung kelancaran mobilitas penumpang internasional serta pengawasan keimigrasian di Sulawesi Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah berupaya gandeng para pelaku usaha untuk meningkatkan upaya penanganan bencana di tengah keterbatasan anggaran dampak dari efisiensi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bencana, termasuk dengan kalangan para pengusaha. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, mengakui kondisi efisiensi anggaran membuat ruang gerak BPBD Sulawesi Tengah terbatas, khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian, keterbatasan anggaran dampak kebijakan efisiensi tidak menyurutkan langkah BPBD dalam penanganan bencana.
14: Kami ini kan sesungguhnya dengan adanya efisiensi kami hampir tidak punya biaya. Jadi kami gunakan, karena penanganan bencana itu ada 3 pihak yang harus berkolaborasi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, pihak pengusaha. Kayak kami dalam hal ini mencoba melibatkan para pengusaha atau pengusaha di sekitarnya untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak dengan bencana.
13: Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi

0: Al-Jufri Palu menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tengah melalui penguatan sistem informasi peringatan dini cuaca.
1: Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Taufik Hidayat mengatakan kolaborasi dalam upaya meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi telah diterapkan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, salah satunya di Kabupaten Parigi Mautong. Dalam kerjasama tersebut, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD saling berkoordinasi dalam penyebarluasan informasi terkait potensi cuaca ekstrim dan ancaman bencana. Menurut Taufik, penyampaian informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi resiko bencana. Melalui sinergi yang terbangun, masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memperoleh informasi peringatan dini lebih awal sehingga memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi.
2: Jadi memang alhamdulillah BMKG di Sulteng ini sudah berkoordinasi baik dengan BPBD Parigi Mautong dan juga kita memberikan informasi secara real time dan juga kalau ada potensi-potensi prediksi sampai seminggu ke depan, 3 hari ke depan, itu untuk wilayah-wilayah mana yang menjadi konsen gitu ya, konsen untuk di Parigi Mautong. Begitu juga memang di kami untuk peringatan dini yang lebih akurat dan real time memang bisa memonitoring yang realnya keadaan cuacanya gitu ya. Itu memang belum ditempatkan, tapi tidak untuk kemungkinan kami masih berusaha maksimal memberikan informasi cuaca selengkap mungkin gitu ya.
1: BMKG berharap pola kerjasama serupa dapat terus diperluas ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tujuh Unauna. Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna melakukan audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga dengan mengusulkan penanganan sungai yang rawan bencana.
3: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi Tiga, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Unauna Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Tujuh Unauna dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tujuh Unauna turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tujuh Unauna untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tujuh Unauna yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tujuh Unauna.
3: Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demi meningkatkan kualitas produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, Badan

0: penyelenggara jaminan produk halal BPJPH Kementerian Agama Tojo Nauna mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal.
1: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, mewajibkan produk makanan minuman hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan bersertifikat halal. Salah seorang pengusaha mikro kecil dan menengah Tojo Una-Una, Nur Laila M. Nibi, mengatakan memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM sangat penting. Dengan adanya label halal pada produk mudah dipasarkan. Di samping itu, dengan adanya sertifikat halal menjadi jaminan keamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.
2: Menurut saya, sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha seperti saya, karena sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama MUI. Karena saya sebagai pelaku usaha, semua produk yang saya pasarkan legalitasnya lengkap dan tidak diragukan apabila semua identitas produk lengkap.
1: Menurut Nur Laila, label ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha memastikan produk tersebut aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan syariat agama Islam. Selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama, sebagai pendamping halal Mudafar B. Muhammad mengatakan, semua produk yang diperjualbelikan oleh UMKM lokal di pasaran sudah harus memiliki sertifikat halal. Bagi UMKM yang produknya tidak menyertakan sertifikat halal, akan dilakukan penertiban berupa penarikan produk dari pasaran.
3: Semua produk itu wajib halal, yang ketika setelah itu tidak memiliki halal akan dikenakan salah satunya sanksi. Sanksinya mungkin berupa penarikan produk dari yang sudah beredar di masyarakat, terutama yang di swalayan-swalayan, bisa ditarik kembali untuk tidak dilegalkan.
1: Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH menurut Mudafar sangat mudah. Para pemilik usaha atau pelaku UMKM cukup melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai pemilik usaha. Selain itu, melampirkan proses atau alur produksi dan kemasan dari jenis produk yang akan dipasarkan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopuruntukahu, editor pelaksana IKDK Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.
4: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
5: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
6: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput ke orang yang ini, ungu, lengkau beca, ada 3 macam itu kata-kata.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
8: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
9: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
10: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
4: Di program 1 RA Rival 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.
11: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
12: Akan Anda ikuti
11: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
12: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Dan kita sudah dari pagi tadi nih ya, mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah, dilanjutkan dengan kopi Anda tentunya di hari ini, edisi Juni 12, tanggal 12 2026. Dan pendengar, kita akan hadirkan di kopi Anda dengan topik kita pagi hari ini, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Dan ini Jumat ini ya, jadi kalau Jumat dulu kalau kita di sekolah ataupun mungkin di kantornya juga masih menerapkan olahraga bersama, jadi salam olahraga ini ya. Kalau dulu di sekolah mungkin kita rutin ini melakukan senam SKJ atau senam di hari Jumat tentunya. Dan di Jumat ini juga RRI menghadirkan nuansanya ini ya, mengenai olahraga dan dengan topik kita pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Jadi sekolah ini memang memiliki peran yang strategis gitu ya, sebagai tempat pertama untuk menemukan ataupun melihat membentuk juga atlet masa depan tentunya. Jadi mulai guru pendidikan jasmani, kemudian kegiatan ekstrakurikuler hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, ini sekolah dapat menjadi bagian wadah bagi peserta didik untuk mengenali kemampuan dirinya dan mengasah keterampilannya, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerja keras dan sportivitas tentunya. Dan pendengar, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah bukan sekedar upaya mencetak juara, lebih dari itu, langkah ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun atau dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh dan berkarakter. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah serta organisasi olahraga menjadi kunci agar proses pembinaan berjalan secara terarah dan berkesinambungan, dan mampu mengantarkan generasi muda ini menuju prestasi yang membanggakan. Dan pendengar, kalau kita melihat ini sejauh mana sekolah telah menjalankan perannya dalam menjaring talenta olahraga, dan apa saja mungkin tantangan yang dihadapi dalam proses pembinaan atlet usia dini, dan bagaimana juga menciptakan ekosistem olahraga sekolah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Pendengar, silakan bergabung bersama kami, sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp atau telepon di 08 11 45 60 39 08, atau melalui line telepon kami di 0451 455 442. Kami masih menunggu ini ya, Dinda menemani perjumpaan kita semua tentunya di kopi Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, kita akan terhubung dengan satu pendengar kita di pagi hari ini untuk penelpon pertama ya dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak Nur Salam.
1: Iya. Gimana modulasi saya? Signal bagus?
0: Alhamdulillah, terdengar jelas ini Bapak.
1: Oh iya.
0: Oke,
1: baik. Terus topik pada pagi hari ini itu mencari bakat melalui awal sekolah ya.
0: Pencarian dan pembinaan atlet di sekolah.
1: Pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Sebenarnya 20 tahun yang lalu program Kemendikbud itu setiap daerah ditunjuk satu sekolah olahraga. Kalau di Palu itu SMP 24.
0: Bapak mohon maaf ini suaranya terdengar menggema, boleh untuk dijauhkan terlebih dahulu ponsel dengan radionya. Halo. Iya.
1: Nah, bagaimana?
0: Suaranya tadi menggema ini Pak, jadi putus-putus, boleh dijauhkan terlebih dahulu.
1: Sekarang bagaimana?
0: Oke, aman ini.
1: Boleh. Jadi 20 tahun yang lalu itu ada sekolah, ada program Kemendikbud, yaitu pengembangan sekolah olahraga. Maka di daerah Palu ini, kota Palu, ditunjuk SMP Negeri 2 Palu, yaitu sekolah olahraga. Lama-lama baru dibuka sekolah olahraga, SMA olahraga. Cuma menjadi persoalan, ini kan program tidak berkesinambungan. Sudah menjadi budaya itu setiap penggantian kepemimpinan Departemen Kementerian, kebijakan, program juga lain. Jadi dia program tersebut tidak berkesinambungan. Padahal itu embrionnya, ya, merupakan laboratorium pengkaderan, pengembangan atlet, bibit-bibit atlet dari sekolah itu. Nah, dan memang hasilnya kita lihat berhasil pengembangan sekolah olahraga baru itu dari sekolah olahraga. Cuma beberapa tahun terakhir tidak lagi dikembangkan dengan berbagai alasan. Tentu yang klasik itu adalah masalah dana. Jadi betul-betul kalau dia profesional, program itu ada manfaatnya, ada dampaknya, harusnya dipelihara dan dikembangkan. Sehingga beginilah jadinya. Mau diarahkan kepada KONI, ke Dinas Olahraga, tidak bisa bekerja sendiri. Ini kan tidak harus BIM salah BIM membalikan telapak tangan sejak itu. Pembibitannya dari awal. Ya, ada manfaatnya. Itu dipelihara, dijaga, didanai dia, ada apa segala-segala. Sehingga hasilnya itu. Nah, kita berharap program seperti ini dikembalikanlah. Ada dikembangkan kembali. Kalau dulu SMP 2 dan tingkat SMP, sekarang sudah SMA olahraga. Ya, mungkin ada lagi sekolah-sekolah lain. Satu daerah kembangkan maka 5 sekolah. Nanti berbeda-beda. Berbeda-beda cabangnya akan dikembangkan. Seperti itu. Misalnya dia atletik, apa dia permainan. Artinya program itu selalu ada. Selalu ada. Sehingga kita pada masa-masa mendatang tidak lagi setengah mati ataupun proses mencari bakat dan minat itu ya berawal dari awal, berapa lagi dana dibutuhkan sehingga kesimpulannya begitu tidak berhasil dianggaplah pihak pelatih, pihak pemerintah pilih kasih orang berprestasi, bukan sebenarnya tidak pernah terjadi begitu, karena memang atlet kita persaingannya dan kualitasnya masih di bawah. Untuk karena di bawah ini standar supaya ada pembinaan-pembinaan itu mulailah dari pencarian bakat dari sekolah-sekolah. Jadi kuncinya diprogramkan kembali, kemudian dana itu menjadi prioritas. Soalnya daerah kita ini kalau masalah pemilihan-pemilihan pengurus apa segala itu hanya di muatan-muatan politik banyak. Tetapi program seperti ini bagus sekali. Terima kasih kepada RRI mengangkat kembali ini. Betul-betul bagus ini. Ini mau didengar tanggapan masyarakat dan didengar oleh pemerintah.
0: Betul.
1: Ya. Jadi karena sekarang ini apa? Yang formal-formal saja mengikuti kuliah di jurusan-jurusan ini sekarang lapangan kerja susah. Nah sekarang kalau kerja kurang di bidang formal, inilah salah satu industri ataupun usaha pribadi untuk mengembangkan ekonomi pribadi. Ketika dia berprestasi kan bayarannya mahal dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita hanya berharap setelah kuliah mencari lagi dapat ini honor apa segala sampai berpuluh tahun baru mengeluh mengamuk dan sebagainya. Coba kalau olahraga ini salah satu pengembangan ekonomi maksudnya, nah, dikembangkan, didorong masyarakat. Kalau secara komunitas jadikan industri olahraga. Nah, jadi terima kasih sekali, mudah-mudahan dengar. Kalau bisa tidak usah berlama-lama program, kan ada inisiatif pemerintah yang kembangkan kembali sekolah olahraga dari SMP. Nah, kalau SMA sekarang Smanor juga kan banyak keluhan itu. Dan dengan langsung bagaimana terjadi kontinuitas pelatihan pembinaan, dana direm-rem dari sana, pengiriman atlet, semua pokoknya keluhan itu yang kita dengar di masyarakat banyak sekali. Hanya sekali-sekali RRI wawancara itu bagaimana Smanor itu kesahnya mereka di sana dan bagaimana juga SMP olahraga. Dari dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Oke, makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nur Salam ini ya, untuk komentar dan opininya di pagi hari ini pendengar, terkait dengan hal tersebut juga. Untuk di Palu Menyapa nanti kami akan hadirkan langsung ini ya narasumber tentunya yang akan membahas dari apa yang sudah disampaikan nantinya. Dan silakan juga mungkin titipkan komentarnya untuk pertanyaannya kepada narasumber kita nanti. Untuk kopi Anda, pendengar kita akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya.
2: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Iya, Pak Anwar Putra ya, di Tolaki.
2: Putra Tolaki.
0: Iya.
2: Begini, betul Pak Nur Salam tadi itu dana yang perlu untuk ini kan namanya karateka. Karateka itu melakukan pembinaan dini dari dasarnya itu pembinaan dini itu dari komite. Kalau sudah jadi komite jadi ingkai. Kalau sudah jadi ingkai kan sebenarnya karateka profesional namanya. Tapi sekarang ini kan ini kurangnya dana, jadi ini karateka di Sulawesi Tengah ini sudah mulai redup kan rupa tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu karateka di Sulawesi Tengah itu pernah menorehkan sejarah bagus. Mereka itu bertanding perunggu itu waktu di Balikpapan antara mahasiswa ASEAN itu Sulawesi Tengah itu merebut emas Kojurda Pon di Sumatera Aceh. Itu mereka menurun prestasinya, cuma dapat perunggu pada tahun 2000 Pon di Sumatera itu, padahal mereka sudah digembleng di Yonif 711 itu, batalion Yonif 11 yang dipimpin oleh Pak Danrem, tapi menurun rupanya prestasi. Nah, ini mungkin kurangnya dana. Kalau mereka diberikan dana pasti mereka semangat berlatih. Seperti kan ini karateka ini memerlukan fisik, kedisiplinan, ketaatan berlatih. Nah, ini perlu ada perhatian dari KONI pusat atau KONI provinsi. Apalagi kita ini akan menghadapi Preprov di Morowali ya. Jadi ya ini kan sudah masing-masing kabupaten sudah menyiapkan atletnya untuk ke sana. Terutama dari beberapa kabupaten, 13 kabupaten satu kota akan berlaga di Kabupaten Morowali. Begitu Mbak Dinda. Jadi banyak karateka di Sulawesi Tengah itu mereka itu bermain di umpamanya dan hari Lanal lalu di Surabaya itu yang mewakili itu kan dari karateka Sulawesi Tengah dalam hari ulang tahun Lanal di Surabaya di Dermaga Lanal Surabaya. yang dari Surabaya, dari Sulawesi Tengah itu dapat juara, dapat perak.
0: Oh iya, terlanda
2: di sana. Iya, itu putri, tetangga saya di sini, Mbak Dinda. Nah, namanya juga putri. Ya, sudah berapa kali dia memberikan prestasi untuk mahasiswa Sulawesi Tengah, melakukan keharuan Sulawesi Tengah. Mereka najurda topon itu urutan kelima itu Sulawesi Tengah dalam karateka. Oke, Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anwar Putra di Tolakini ya, untuk komentar dan opininya pendengar tentunya. Dan kalau kita berbicara mengenai topik kita ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah, setelah sudah dicari, dibina, tentunya ada harus banyak dukungan ini ya dari pemerintah. Dan khususnya kita nanti akan mendengarkan pendengar seperti apa, di mana di Palu Menyapa nanti akan dihadirkan langsung ini ya perwakilan dari anak yang berprestasi di cabang olahraga jenjang SD ini. Dan juga akan ada kepala sekolahnya langsung dari SD Al-Azhar Mandiri Palu. Pendengar dan pemirsa, silakan berikan komentar dan opini Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
3: Pagi.
0: Iya.
3: Bunda Dinda ya.
0: Iya, Pak. Iya. Nah, Pak Arnold, silakan Pak Arnold.
3: Iya. Ya, kenapa Dinda?
0: Iya, silakan Pak Arnold ya, di Bumi Sagu.
3: Mencari prestasi olahraga di sekolah-sekolah kan? Ya, ini sebenarnya kalau saya berpikir dari poni, ini mencari cabang-cabang olahraga apa sebenarnya yang dominan di Sulawesi Tengah ini, ya kan? Ya, yang dominan, yang kita cari ini yang dominan. Kalau untuk di sekolah, banyak cabang-cabang olahraga ini yang kita mau cari. Yang kan di sekolah itu lari, atlet lari kan jarak jauh, jarak dekat itu. Baru karate, belum catur, mana bulu tangkis, mana tenis meja, ya kan? Belum yang lain. Itu kayak ada lagi cabang-cabang olahraga yang baru kan? Sebenarnya cabang-cabang olahraga yang lama itu sebenarnya harus dikembangkan itu, semacam karate, karate silat, iya kan? Itu harus dikembangkan itu dengan tenis meja ataupun bulu tangkis, iya kan? Dan juga atlet, ini berapa cabang ini, atlet, karate silat dengan tenis meja, bulu tangkis, itu sebenarnya sudah dominan itu, maupun catur, itu sudah ada, sudah tertera memang. Jangan sampai ada cabang-cabang olahraga yang baru, yang sekarang baru mau dirintis lagi. Ada saya dengar lagi cabang olahraga yang baru. Ini kayak tidak masuk di akal ini. Belum yang lain selesai, yang belum selesai yang mendapat juara, tapi kenyataan lagi sudah masuk lagi atlet yang cabang-cabang olahraga yang baru, ya kan? Saya tidak tahu bagaimana kan. Masih banyak lagi, masih sistemnya ada lagi. Kano itu kan. Layar apa semua itu semua itu, apalagi layar ini pengembangannya sekarang ini layang, olahraga layang kan, itu gimana itu sudah tersedia semua kan, itu semua bagus sebenarnya. Tapi cabang-cabang olahraga yang ada di sekolah-sekolah yang dari mana dipupuknya ini, pupuk dari mana, dari SD? Kalau SD saya percaya barangkali SD sampai SMP SMA, tapi memang jaraknya agak jauh sedikit kan, ya mungkin dominan dari SMP SMA, ya kan, itu atau kuliah kan, dari SMA ke kuliah, nah, itu mungkin dominannya deh kan, untuk mengejar atlet-atlet di Sulawesi Tengah yang dominan, yang sangat berprestasi kan. Yang saya mau tanyakan nanti kepada narasumber ini, Dinda, cabang-cabang olahraga mana yang selalu ditingkatkan di Sulawesi Tengah? Karena semuanya pada nol semua. Kebanyakan cabang olahraga yang sekarang digerakkan sekarang ini bola. Kalau bola itu di SD, di mana saja, SD, SMP, SMA itu semua itu sangat bergelora itu anak-anak melatih diri itu bola, iya kan? Kalau yang lain-lain kayaknya kurang begitu anu. Kalau masalah dana, saya rasa dana cukup itu. Yang penting jangan merangkap. Kalau merangkap pak susah itu. Dana tidak cukup itu kalau merangkap. Kalau dana cuma berapa cabang yang harus didominkan, artinya dikejar dengan prestasi untuk Sulawesi Tengah, diangkatlah Sulawesi Tengah agar masalah olahraga bisa lah Sulawesi Tengah itu sangat maju ke depan kan. Nah itu kalau di cabang semuanya mau dirangkap, saya rasa tidak cukup dana itu. Cukuplah beberapa cabang saja yang harus didominasikan kan masalah dana. Macam olahraga karate itu kan dominannya itu sangat luar biasa juga itu. Itu pun sebenarnya tidak memerlukan dana itu. Cuma murid peserta yang masuk ke situ itu yang membayar per bulan latihan-latihan karate, iya kan? Nah itu, kalau mau menuju ke olahraga disporanya, ke lari ke sana itu kan banyak-banyak yang dispora yang dipakai dari luar kan? Nah ini susah, ini sebenarnya susah. Apalagi bola kaki sekarang ini kalau bukan dari luar, mana Indonesia mau maju ke depan itu? Kalau mau mengharapkan Indonesia, toh penduduk asli Indonesia, minim sekali olahraga-olahraga bola kaki itu, iya kan? Cuma sayang kan banyak olahraga ini diambil dari luar. Nah sekarang saya mau pertanyakan, cabang-cabang mana yang dominan masuk untuk meningkatkan mereka punya prestasi di sekolah-sekolah untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi. Jadi saja pertanyaan saya Bunda, tolong sampaikan cabang-cabang mana yang di harus dikejar, iya kan? Yang supaya bisa masuk Sulawesi Tengah berjaya. Oke, terima kasih banyak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold dari Bumi Sagu untuk komentar dan opininya pendengar. Dan silakan kembali, kami akan terhubung dengan pendengar kita untuk menyampaikan komentar dan opininya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya,
4: Amin.
0: Iya Bunda Ami. Di tinggi deh, silakan Bunda untuk komentar dan opininya.
4: Mengenai pencarian bakat olahraga di sekolah ya. Jadi anak kira adalah peran guru olahraga ya. Mengarahkan siswanya ke cabang olahraga yang sesuai potensi anak, bakat anak, baik sepak bola, tata raung, futsal dan sebagainya Mbak Dina ya. Banyak cabang olahraga, anak-anak sangat senang. Peran utama guru olahraga dan dukungan pemerintah terutama Mbak Dina. Kemudian mengadakan lomba, event-event antar sekolah ke Kota Palu sangat bagus. Kemudian anak-anak yang mendapat juara ya, ada beberapa kali anak-anak kami yang mengikuti

0: sangat kelihatan badinda. Anak-anak langsung minta izin, ibu, minta izin kita ada latihan. Sekolah sangat merespon kalau ada event-event olahraga dilakukan, diikuti oleh anak-anak. Demikian badinda untuk sementara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ami dari Tinggi Dia untuk komentar dan opininya ini ya. Berbagai komentar dan opini dari pendengar kita, mulai dari seperti apa ini ya yang dicari, cabang mana yang difokuskan juga ini dalam pencarian atlet di sekolah tentunya, dan untuk pencariannya ataupun pembinaannya ini ya, ketika memang siswanya sudah menjadi juara tadi ya. Untuk penghargaannya tolong jangan diberikan piala ini ya, karena mungkin lebih berguna kalau diberikan secara finansial begitu ya pendengar ya. Dan seperti apa nanti kita akan coba berdiskusi juga dengan narasumber kita tentunya, melihat langsung yang terjadi di sekolahnya. Untuk Palu menyapa nanti kita akan menghadirkan narasumber dari Kepala SD Al-Azhar Mandiri di Kota Palu. Dan silakan mungkin bergabung kembali pendengar untuk menyampaikan komentar dan opininya. Barangkali ada bapak atau ibu guru ini yang ingin menyampaikan komentar dan opini yang seperti apa di lapangan terjadinya ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Kami masih menunggu komentar dan opini Anda pendengar sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih di Kopi Anda. Pagi hari ini pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Dan pendengar, kita akan terhubung dengan satu pendengar kita yang sudah masuk ini. Halo, Assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Assalamualaikum Mbak Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kopi Anda. Iya, Pak Suwan atau Om Suwan ini ya. Iya,
2: Suwan ini di Kawatuna.
1: Iya, silakan. Iya,
2: salam olahraga lu.
1: Salam olahraga.
2: Iya, saya jempol sekali ini RRI. Jempol sekali semua ini bidang ini akan menjadi topik pembicaraan ini, masuk akal sekali, Mbak. Hidup ini RRI.
1: Amin.
2: Jadi ini mengenai anu ini, Mbak Dinda, mengenai olahraga ini. Kalau hanya pembinaan di sekolah itu kan terbatas olahraganya, di mana juga pendidikan lain untuk anak-anak atau mungkin mungkin kalau sudah ada bakat di situ, umpamanya dari KONI lah atau dari KONI lah yang berperan menginformasikan kepada sekolah-sekolah tuh, mungkin melalui guru-guru olahraga tuh, kalau ada anak-anak yang berbakat begini-begini, tolong itu mungkin jangan diprioritaskan SMA olahraga, tidak ada sasana yang dibikin yang dibiayai oleh KONI. Karena KONI daerah ini di Taman Gor sana kan ada KONI kita di sana. Macam kalau di Surabaya itu, Mbak Dinda, itu sasananya berlimpah itu. Mungkin bukan cuman pemerintah, tapi kalau orang tua itu yang mau anak-anaknya berprestasi, mungkin dia tambah juga biayanya. Kemarin ini taekwondo tuh, ada anak-anak taekwondo ini, anak-anak tetangga ini di Kawatuna ini, dia hanya pergi latihan-latihan. Itu diambil kemarin untuk di Palu ini, kemarin ke Kalimantan. Ini bagaimana ini kalau ada sasana dari semua cabang olahraga ini, walaupun di sekolah-sekolah itu ada bakat anak-anak di situ, sekolah terbatas. Sekolah terbatas, ada sasana olahraga ini. Kalau persoalan biaya ini, ada itu KONI yang bertanggung jawab di sini bersama pemerintah daerahnya. Saya rasa kalau itu berkolaborasi, jangan sampai ada juga ini, ada preman-preman yang ada di sini. Biasanya itu kalau sudah ada sasana, anakku, saya bayar ini yang anunya, anakku kesana. Tetapi kalau betul-betul ini pemerintah dengan KONI ini, di KONI ini berpikir untuk meningkatkan olahraga ini seperti daerah provinsi lainnya, saya rasa sasananya di sini jangan mengharap sekolah, tapi bibit-bibit sekolah itu kita tanyakan kepada guru olahraganya, ada anak-anak di situ, tolong ada sasananya, Burina, ada sasana yang dibangun di sini. Kita ini sudah terlambat sekarang ini dari provinsi-provinsi lain. Itu Mbak Rina. Jadi kalau yang begini saya jempol sekali RRI ini. Kapan-kapan ini akan bersatu yang begini-begini ini. Sehingga kita ini mumpung mungkin belum terlambat, tolong ini mungkin KONI kita ini jangan cuma sekedar KONI. Tolong betul-betul ini ditingkatkan olahraga ini. Mumpung ada sekolah-sekolah itu ada anak-anak berprestasi. Ada lapor dari guru olahraganya ini nih. Tapi kalau hanya sekolah yang membina, terbatas bu. Mana pelajaran lain anak-anak itu? Coba tolong dibina ini anak-anak. Ada sasana di situ, mungkin sore, mungkin malam. Dibiayai, harus biayai. Ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita sekarang ini macam kurang hobi olahraga ini. Ini semua mulai bukan cuma olahraga, mungkin keseniannya. Ini perlu. Kalau di Surabaya itu, mungkin di Jakarta itu, PT Jarum saja itu mengembangkan olahraga bulu tangkis, Bu. Itu. Di Makassar kemarin sudah ada itu, yang juara itu, ganda campuran itu, Indah Parwati itu dari Makassar kemarin. Tapi dari Sulawesi Tengah, coba, KONI kita ada, pemerintah daerah kita ada, tambang kita banyak, masa tidak bisa dibangun itu, Sulawesi Tengah kaya sebenarnya. Iya, cuma perhatian sebenarnya. Perhatian pemerintah daerah, terutama KONI ini di bidang olahraga. kalau bibit-bibit anak-anak di sekolah itu ada melimpah itu cuma untuk menampung dari sekolah itu, karena kalau kita biarkan di sekolah itu, Bu, terbatas betul, apalagi guru olahraganya hanya untuk mencari bakat. Jadi itu, Mbak Dinda, itu menurut saya ini supaya berkembang. Jadi hidup ini RRI, salam olahraga. Ini sekali lagi saya himbau ini dari KONI ini bersama pemerintah daerah.
1: Oke, baik, terputus ini ya dari Om Suwan yang sudah menyampaikan komentar dan opininya tentunya. Terima kasih banyak ini ya. Dan pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda untuk selanjutnya ini. Terima kasih tadi sudah disampaikan juga dari Kawatuna ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Selamat pagi, salam sehat, Bang Tengah, jadi tetap jaya di udara.
1: Amin.
3: Maka tahu dan lembu 1-8 dan surat selatan.
1: Iya, siap ya, Pak Andi. Makasih untuk komentar dan opininya.
3: Olahraga, apalagi mendekut organisasi KONI sama semua itu KUD, ketua untung duluan. Artinya apa? Sekarang kita itu, kalau kita pembinaan masyarakat untuk olahraga sejak dini, tapi pasti dia sudah besar, mulai anu dia sudah pindah di Kalimantan, Gorontalo, Jawa itu, dicari yang lebih enak di sana. Begitulah sudah, tidak bisa dihindari. Karena kenapa? Dia tidak diurus. Jadi kalau kita mau cari tahu juga seperti itu prosesnya. Mari kita sama-sama kita belajar pengalaman itu. Setiap tahun ganti, ganti periode terus malah menurun. Semakin hari semakin menurun, tidak meningkat. Kok tidak dipelajari yang sudah sangat sudah sebelumnya? Kenapa bisa begitu? Makasih banyak.
1: Oke, baik. Untuk Pak Andi ini ya, untuk komentarnya terkait dengan topik kita di pagi hari. Terima kasih Pak untuk komentar dan opininya ini. Dan kita akan coba mendengarkan komentar dan opini lainnya dari pendengar kita ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
4: Halo, selamat pagi Mbak Dinda.
1: Iya, selamat pagi. Halo
4: Dinda.
1: Iya, Pak Muklis di Tatura. Iya. Salam sehat, Bapak. Silakan, Pak, untuk komentar dan opininya.
4: Ya, kembali salam sehat, salam olahraga. Kalau masalah olahraga, pembinaan olahraga, saya kira ini memang klasik di Sulteng ini klasik. Memang selama ini kan kita jarang memperoleh prestasi yang menonjol, apalagi olahraga. Kenapa itu terabaikan, Mbak Dinda? Olahraga di sini adalah dia hanya berkembang hanya dengan maunya apa namanya keadaan alam karena melihat daerah lain. Kalau misalnya prestasi, sepertinya ini akselerasi ini apa namanya? Kalau kita mau lawan sama daerah lain, kita kalau contohnya kalau kita larinya kalau kita lari kecepatan itu ya tiap daerah juga menambah kecepatannya. Kalau 10 km per jam dia mungkin seakan maju. Tapi kalau kita mau kejar juga tetap 10 km per jam, dia juga meningkat sampai 15 km per jam. Kita harus sprint, kita percepat, kita harus melampaui dia, baru bisa kita melampaui dia. Nah, persoalannya kalau kita ini kan tidak seperti itu. Olahraga itu hanya seperti apa namanya, ya sudah asal ikut sajalah. Nah, inilah yang ada kondisi real. Padahal coba kita lihat daerah-daerah yang begitu maju, yang begitu pesat. Nah, karena ya pendapatannya cukup. Kalau kita olahraga ini adalah komoditas. Komoditas bagaimana mencari nama, panjang panggung politik dan lain sebagainya. Itulah olahraga buat daerah kita. Mengenai penelusuran dari bakat dan minat dari SD. Benar kata ada kawan-kawan dan tadi dari sekolah dari awal dan bila perlu disampaikan para yang apa orang menangani itu sampaikan pada daerah pada sekolah-sekolah kami akan cari bakat dan lain sebagainya. Jangan hanya stop satu kali ada event dari jauh-jauh sudah disampaikan itu dan ya butuh dana Mbak Dinda. Olahraga butuh dana, jalan kaki pun butuh dana Mbak Dinda, butuh dana. Dana itu adalah waktu, itu kan uang buat orang yang materialis. Tapi itu adalah penting buat kita. Manakala dananya kalau mau sprint cepat, ya support dananya, kasih cukup dananya, dana untuk tidak dikorup, dana bukan hanya mencari kepentingan orang banyak, apa itu kepentingan atlet yang digenjot. Outland tidak berminat, kenapa itu olahraga tidak menjadi ajang industri? Karena orang tidak berminat, karena didapat di sana apa katanya, selesai juga buat dia, padahal kalau dia promosi dia akan bisa meningkat jadi atlet. Saya kira dia punya bayaran mahal. Saya kira itu pentingnya buat kita. Saya kira pengurusnya dibenahi. Dia adalah berhati mulia. Dia juga ada dana support. Siapkan fasilitas.
1: Halo? Halo? Oke. Terputus ini ya untuk pendengar kita. Dan mohon maaf ini ya terputus ya yang melalui WhatsApp tadi telepon. Dan pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini di Kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak
5: Sahran.
1: Pak Sahran, oke, baik. Silakan Pak Sahran.
5: Sama Dinda ya?
1: Iya, dengan saya Pak.
5: Ingat lagi pacar seorang Dinda, di mana kau berada? Sudah ada di RRI. Jadi gini, komentarnya gini. Pertama, masalah pembibitan olahraga. Ya memang kita lihat memang sudah tidak ada, hampir tidak ada lah ya. Bersih tidak ada. Adapun pembibitan olahraga terhadap olahraga tertentu. Ya, olahraga pun itu kan banyak orang-orang tua mengharapkan olahraga itu bisa menghidupi anaknya kalau di masa depan. Olahraga-olahraga yang bisa jadi harapan hidup itu kan tertentu saja. Seperti sepak bola, basket, bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis mungkin bisa juga. Ya kalau olahraga yang perorangan hampir susah lah. Ya olahraga-olahraga perorangan itu. Kendalanya kan seperti sekarang kegiatan kita itu kan tidak konsistennya daripada PB-PB-nya itu ya, pengurus besarnya itu. Ya. Karena terutama tadi sudah disinggung juga banyak masalahnya, terutama masalah anggaran. Ya memang anggaran memang berat. Ya kalau orang mengharapkan dana pribadi susah lah ya, apa dana lagi. Apalagi istilahnya mengharapkan peran masyarakat untuk bisa menyumbang susah lah kan. Pemerintah susah juga sekarang, apalagi zaman efisiensi kan, di mana-mana efisiensi kan, ya jelas kan agak berat itu. Jadi harapan kita itu olahraga yang sudah ada sekarang itu saja dulu dikembangkan dulu karena pembibitan juga hampir tidak ada hasilnya, karena kemarin PON yang berikut yang lalu ya, PON yang lalu pun itu pemainnya kebanyakan pemain impor saja ya, atlet impor dimasuk membela Sulawesi Tengah, ya bayar segala macam. Nah itu juga kan suatu contoh tidak bagus ya, suatu contoh yang tidak bagus. Jadi kalau kedepannya janganlah seperti itu, biarlah kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau kita mempersiapkan setahun, dua tahun, tiga tahun begitulah, empat tahun, kemudian lagi ada kegiatan pekan olahraga nasional itu lah. Sudah bisa mungkin satu dua orang berbicara di situ, tidak begitu. Ya, jadi harapan kita, pemerintah, ya walaupun dalam kondisi efisiensi luar biasa kan, luar biasa ini, masih ada perhatian lah. Ya walaupun kita ketahui juga hal tidak mudah. Ya. Sekarang ini kalau mau olahraga, olahraga yang paling bagus itu olahraga MBG saja kan, lomba MBG saja, pasti banyak bantuannya itu. Ya. Jadi saya rasa itu komentar saya pagi ini, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahran ini ya, untuk komentar dan opininya katanya ini. Waduh, agak ini ya Pak ya, lombanya bukan lomba di olahraga lagi ini ya Pak Sahran. Baik, pendengar dan di Kopi Anda pagi ini, silakan kami masih memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya. Halo, assalamualaikum Kopi Anda. Baik, terputus ini ya. Silakan untuk pendengar bergabung bersama kami kembali di Kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Jody.
1: Mbak Jody, silakan Pak Jody untuk komentar dan opininya.
6: Prestasi olahraga. Kalau Pak Mulis bilang tadi kurang berprestasi, saya kira banyak itu, Mbak Dinda. Prestasi di Sulawesi Tengah. Kalau Pak Andi Makassau bilang ketua untung duluan. Nah, itu keliru itu. Bukan ketua untung duluan, tapi ketua bakal lay duluan. Nah, kemudian itu kan terjadi itu. Dan itu tersebar luas. Banyak kita punya pemain sepak bola pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau untuk prestasi Sulawesi Tengah, tapi tidak akan mungkin kalau dana sekarang seperti sekarang ini APBD kita banyak sekali dipotong, ditambah efisiensi sebelumnya. Itu sangat tidak lucu karena olahraga itu mahal, itu bulu tangkis itu mahal, sepak bola itu mahal, olahraga-olahraga lain. Kemudian kita punya venue-nya kita ini apa sudah siap? Kan tidak ada itu. Dulu, kalau dulu, waduh, luar biasa karena dana kita berlimpah. Walaupun sekarang Sulawesi Tengah banyak tambang, tapi bukan milik Sulawesi Tengah. Itu milik pusat itu. Karena dananya per tahun kan 570 triliun ke pusat. Sementara ke kita itu 222 miliar. Nah, artinya itu Sulawesi Tengah ini mengaku-mengaku aja itu punya tambang. Mbahnya tambang, mana bisa, bukan tambangnya itu. Itu tambangnya luar negeri, bukan milik Sulawesi Tengah. Nah, terbukti kan olahraga kita berprestasi. Prestasinya mana, Mbak Dinda? Nah, itu aja MBG. Kemudian APBD dipotong, kemudian kemiskinan kita meningkat, narkoba kita meningkat, itu prestasi. Siapa bilang bukan prestasi itu? Nah, itu yang sebenarnya prestasi yang sesungguhnya. Tapi memang pemerintah kita ini sudah putar otak. Tapi kalau putar otak duitnya nggak ada, gimana itu? Di mana anunya itu, kalkulasinya itu? Jadi Mbak Dinda, mudah-mudahan kami ini berharap KONI itu betul-betul bekerja keras, putar otak seperti di rapat Komisi 2 kemarin itu. Mudah-mudahan di mereka ini tidak mempersoalkan persoalan ketua, tapi mempersoalkan olahraga ini bagaimana meningkat. Dananya diambil dari mana? Tidak mungkin dana dari kantong sendiri ini, Mbak Nida.
1: Betul.
6: Kan banyak perusahaan, banyak orang kaya. Nah, kemudian dana yang ada itu saja yang digunakan. Cuma kalau perhatiannya lain, perhatiannya ke politik, keperhatiannya ke pimpinan, sebagai jabatan, harta, tahta, sudah nggak bisa meningkat itu. Tapi prestasi yang paling anu itu, kalau bisa dananya diambil dari MBG saja itu, Mbak Dinda. Berhenti MBG, dipindahkan ke olahraga dan UMKM. Makasih Mbak Dinda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagai komentar tentunya ya dari pendengar kita di pagi hari ini. Dan mumpung masih pagi, waktunya masih ada nih pendengar kita, jeda terlebih dahulu mendengarkan lagu yang membuka semangat kita ini ya. Buka semangat baru dari Elo, Bari dan Ipang.

0: masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RR Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RR Palu, kan informasi dan inspirasi masih di kopi Anda ini ya. Sebelum kita pamit undur diri di kopi Anda, tentunya masih ada waktu untuk beberapa menit menyampaikan komentar dan opini Anda tentunya untuk pendengar semua. Silakan bergabung bersama kami di kopi Anda pagi hari ini. Kita akan memberikan ruang tadi ya, berbagai komentar dan opini sudah disampaikan oleh pendengar kita tentunya. Dan nanti kita akan ada Palu Menyapa juga pendengar terkait dengan topik kita ini, pencarian dan pembinaan atlet dari sekolah, akan dipandu dengan rekan saya ini ya, reporter RRI Palu Ihsan Setiadi, dengan menghadirkan narasumber dari siswa berprestasi ini di perwakilan O2SN cabang olahraga renang jenjang SD tahun 2026, dan ada kepala sekolah juga ini ya dari SD Al-Azhar Mandiri Palu. Pendengar, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita juga di kopi Anda tentunya. Mumpung masih 5 menit terakhir ini ya, kita memberikan waktu dan ruang untuk pendengar semua. Komentar dan opininya yang sudah diberikan, terima kasih banyak juga. Dan yang belum terjawab tadi ya, silakan mungkin bergabung kembali bersama kami, karena ada waktu yang masih kami berikan sebelum pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar, sembari kita menunggu ini ya, dimana kalau kita berbicara mengenai topik kita ini, luar biasa tadi ya, sudah diberikan banyak saran, kemudian masukan juga, dan pandangan-pandangan dari pendengar kita tentunya. Dan seperti apa nanti ini ya, tadi sejauh manakah sekolah telah menjalankan perannya dalam menjaring talenta olahraga. Kemudian ada yang berkomentar banyak atletnya, ada juga yang sebenarnya kurang ini kan. Nah, seperti apa nanti ya, kita melihat langsung di lapangan pandangan dari kepala sekolah SD Al-Azhar Mandiri ini ya. Dan seperti apa juga nanti sekolah ini menjadi atau menciptakan ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, seperti apa ini yang dilakukan programnya, dan apa saja tadi ya yang dijadikan fokus utamanya, yang dicari ini atlet-atlet apa ini ya, karena memang harus ada fokusnya. Seperti itu juga ada tadi komentarnya ya. Dan boleh untuk dana-dananya ini memang difokuskan juga, ditambah untuk mensejahterakan juga, mencari juga ini para atlet yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, 5 menit terakhir kami akhiri untuk kopi Anda pagi hari ini. Selain ini, kita akan mendengarkan juga Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
0: Terima kasih telah Anda ikuti komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPP RRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada.